0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan gimana dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi 2 kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
7: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekedar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, dengan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/2kali/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung.

0: di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun Metro G kelas 3 Naha, Rili Jeniawati.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 12 Agustus 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 52 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perakiran cuaca. Untuk hari ini, tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar, 44 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita kali ini dalam program Tahuna pagi ini, Badan Gizi Nasional secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini ambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Sebelum makanan bergizi dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti dialog interaktif untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1, dan untuk dialog kita di pagi hari ini sebentar mengangkat topik kiprah pramuka di tengah gempuran modernisasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini kita akan masuk dalam program acara kita di Dialog Interaktif. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi yang semakin pesat, generasi muda kini dihadapkan pada berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi tantangan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan kepedulian sosial generasi muda. Salah satu wadah pendidikan non-formal yang sejak lama memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda adalah Gerakan Pramuka. Melalui berbagai kegiatan, Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan, tapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, cinta lingkungan, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu bagaimana kiprah Pramuka di tengah gempuran modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini? Apakah kepramukaan masih menarik bagi pelajar? Dan bagaimana sekolah dapat menjadikan Pramuka sebagai sarana membangun generasi muda yang berkarakter. Nah, untuk membahas di pagi hari ini, untuk topik kita, kali ini kita sudah hadir dua narasumber yang akan bersama-sama dengan kita di Studio Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk membahas topik kita di pagi hari ini seputar kiprah Pramuka di tengah gempuran modernisasi. Sebentar juga, pendengar, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi menanyakan kepada kedua narasumber, gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di line telepon 0812-5503-8009, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita akan sapa dulu narasumber kami, pendengar, di pagi hari ini sudah hadir bersama dengan Kepala SMP Katolik Santo Yohanes Rasul Tahuna bersama dengan Ibu Krisnita Jiatas, SPD MPD. Selamat pagi, Ibu Kepsek.
1: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar, Bu, hari ini?
1: Sehat-sehat, baik dan luar biasa.
0: Oke. Okay. Yang kedua, bersama dengan Pembina Pramuka Kuarcap Sangil, Sulawesi Utara, Bapak Jaya Silangan. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Salam Pramuka untuk kita semua.
0: Baik.
2: Ya, kabar sehat, segar, bugar. Pramuka harus demikian. Terima kasih, Kak.
0: Ya. Baik, pendengar, kita langsung saja akan membahas untuk topik kita di pagi hari ini. Kita ke Ibu Kepsek dulu untuk mengawali dialog kita di pagi hari ini. Nah, sebagai pembuka, Ibu Kepsek, bagaimana Ibu melihat posisi dan peran Pramuka dalam pendidikan karakter pelajar di tengah perkembangan zaman saat ini?
1: Ya, baik. Memang sekarang ini di era modernisasi sekarang ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi muda belajar dan juga cara berkomunikasi dan juga cara mereka untuk mencari hiburan. Dan pada zaman sekarang ini, anak-anak generasi muda itu dengan syarat akan alat-alat visual, dan juga sekarang ini yang di era teknologi sekarang ini, anak-anak muda itu lebih ke sikap interaktifnya itu dominan agak tinggi. Dan kondisi ini juga merupakan tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi Pramuka itu sendiri. Dan ketika Pramuka itu hadir di era sekarang ini, sebetulnya di era teknologi sekarang ini, teknologi itu adalah satu wadah untuk memperkuat peran pramuka itu sendiri. Dan sebetulnya teknologi itu bukanlah suatu bukan suatu musuh bagi anak-anak generasi muda sekarang ini. Tetapi anak-anak sekarang ini akan lebih adaptif menghadapi perkembangan zaman. Sehingga pada dasarnya bahwa pramuka itu adalah satu wadah untuk membentuk karakter dan juga satu wadah untuk bagaimana mereka belajar kepemimpinan, kerjasama, ataupun kolaborasi. Nah, ini satu wadah yang baik. Dan saya kira untuk kepramukaan itu di zaman sekarang ini itu masih sangat-sangat relevan dengan situasi sekarang ini. Ya. Dan kalau tadi ditanya mengenai perkembangan teknologi, ya sebetulnya teknologi itu bisa dimanfaatkan dalam kegiatan kepramukaan. Misalnya seperti transformasi digital ataupun materi-materi pramuka itu bisa disajikan dalam bentuk digitalisasi materi kepramukaan. Ya. Dan juga sekarang ini karena anak-anak yang zaman sekarang ini, kalau dulu di era 90-an, pramuka itu orang pakai baju coklat muda, coklat tua, itu adalah satu kebanggaan.
0: Iya, betul.
1: Iya. Dan pada zaman itu, anak-anak muda itu sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pramuka, ya, tanpa ada paksaan.
0: Semangat ya. Sendiri ini.
1: Ya, semangat. Tetapi kecenderungan sekarang ini anak-anak muda mungkin hanya sebagian ya. Ya, mereka kadang-kadang punya cara pandang bahwa pramuka itu sudah kuno, kegiatan jadul, atau mungkin tidak kalah seru dengan game online begitu. Ya, ini tantangan ini di masa kini. Ya, sehingga kita ikuti saja perkembangan zaman. Pola pikir mereka seperti itu, kita gunakan perkembangan zaman atau perubahan zaman ini yang ada, seperti teknologi digitalisasi yang kita miliki sekarang ini. Ya, yang seperti tadi yang saya katakan itu, ikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan jati diri. Ya, adaptif dengan zaman. Kuncinya seperti itu mungkin, ya, tanpa meninggalkan prinsip atau tujuan pramuka yang sebetulnya yaitu pembentukan karakter anak bangsa. Jadi kemandirian, kreativitas, inovatif, dan juga kerjasama, kolaborasi dengan bersosialisasi dengan teman-teman yang ada secara baik. Dan ketika itu dapat dikelola dengan baik, kita dapat diikuti dengan baik, maka saya rasa kita bisa mempengaruhi atau memotivasi anak-anak muda yang punya cara pandang yang seperti tadi itu, kuno atau yang lain sebagainya. Iya, mungkin seperti itu, Bu.
0: Ya, dengan perkembangan zaman dan juga teknologi digital saat ini ya, Ibu tadi menjelaskan ini perbedaan dari tahun 90-an untuk generasi muda hingga saat ini. Apa yang Ibu lihat dan bagaimana Ibu motivasi anak-anak agar bisa mengikuti kegiatan pramuka ini agar tidak dipandang seperti anak muda sekarang, kegiatan itu kuno dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya mengajak anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan pramuka ini dan melihat cara pandang mereka itu pramuka seperti apa?
1: Iya, baik, Bu. Jadi menurut pendapat saya ya, pramuka itu bukan hanya sebagai satu kegiatan sekunder saja, tetapi jadikan pramuka itu menjawab kebutuhan anak-anak sekarang ini. Ya, seperti contohnya yaitu kita memberikan materi-materi yang relevan dengan zaman sekarang ini. Misalnya keterampilan untuk bagaimana bertahan hidup, kemudian jadi inspirator bagi anak-anak muda sekarang ini, dan kemudian di sini juga tergantung juga dari peran, bagaimana peran kita sebagai pembina pramuka. Ya, jadi pembina pramuka berarti harus mengikuti perkembangan sekarang ini. Harus ada inovatif, harus ada kreatif, dan harus adaptif dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi seperti itu, supaya kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda sekarang ini bisa terpenuhi atau bisa dijawab. Ya.
0: Baik. Ya. Bagaimana Ibu melihat antusias dari generasi muda saat ini ya, mengikuti kegiatan pramuka?
1: Ya, kami tidak ambil mungkin contoh yang lain. Ya. Di sekolah kami sendiri, baik, sudah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu

0: dan 11 untuk B. Ya. Terus karena dengan adanya itu, maka kami melakukan seleksi mana yang terbaik. Bukan berarti yang lain tidak baik.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, tapi semua terbaik. Tapi kami lihat juga dari kondisi ketangguhan fisik. Ya, ya, karena beberapa kali kami mengikuti pelatihan untuk perkembangan peserta didik. Untuk generasi sekarang ini adalah ada pemateri juga mengatakan bahwa saat itu generasi ini adalah generasi strawberry, kadang indah di luar tetapi lembek di dalam. Ya, nah, sehingga kami harus lihat itu dari segi ketangguhan, kecakapan mereka untuk mengikuti kegiatan pramuka ini. Maka kami harus selektif mungkin untuk memilih peserta-peserta yang akan ikut, dan mereka juga sangat antusias. Dan untuk peserta-peserta ini, kami harap untuk 22 peserta, mereka akan jadi duta sekolah kami untuk ikut kegiatan pramuka, dan nanti kembali dari kegiatan itu, mereka bisa membagi apa yang mereka terima di kegiatan perkemahan itu dengan teman-teman sebayanya yang ada di sekolah. Ya, jadi mungkin seperti itu, Bu.
1: Oke, baik, kita tahan dulu, Bu. Kita ke Pak Jaya ini sebagai pembina Pramuka Kuarcap Sangik Sulawesi Utara. Mungkin Pak Jaya bisa dijelaskan ini sebagai pembina pramuka. Nah, bagaimana Bapak melihat untuk keberadaan dan kiprah gerakan pramuka di Sangik di tengah perkembangan zaman dan gempuran modernisasi saat ini?
2: Ya, terima kasih sebelumnya saya menyampaikan salam pramuka untuk kita sekalian. Ya, untuk melihat perkembangan, Kak, di Kabupaten Kepulauan Sangik secara dalam gerakan pramuka disebut Kuarcap Sangik. Ya, itu strukturnya kalau Kabupaten Kuarcap Sangik. Memang pramuka, Kak, tergantung daripada pembinanya. Ya. Kalau pembina tidur, pasti pramuka tidur. Ya. Pembina berkreatif, pasti pramuka berkreatif. Beda, Kak, pramuka kepramukaan, organisasi pramuka, beda tiga itu. Ya, pramuka adalah kita yang memakai seragam.
1: Seragam. Baik.
2: Kepramukaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seragam pramuka. Organisasi gerakan pramuka adalah nama organisasi. Jadi tiga ini, Kak. Pramuka, kepramukaan, organisasi gerakan pramuka. Banyak yang mengatakan kepramukaan dari mana ini? Padahal bukan kepramukaan, kegiatannya yang dilaksanakan. Kecuali dia katakan pramuka dari mana, berarti itu adalah anggota pramuka. Itu singkat saja, Kak, dari pramuka, kepramukaan, dan organisasi gerakan pramuka. Jadi kuncinya, Kak, saya tidak panjang lebar. Untuk dunia sekarang tergantung pada pembinanya, Kak. Pembina aktif pasti anak-anak aktif. Pembina tidur pasti pramukanya tidur juga, Kak. Ya. Kan di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler, ya, Kak.
1: Yeah.
2: Ya, namanya itu. Nah, ekstrakurikuler ini school, disitulah terselipnya pramuka, Kak. Kepramukaannya di situ, kegiatannya. Ya, jadi kalau ekstrakurikuler ini, school di sekolah ini di Gudep, namanya Gudep, sekolah itu Gudep itu, nama di pramuka Gudep. Kalau aktif, mantap untuk pramuka kita yang ada di Kuarcap Sangik. Ya, mantap, berkembang besar itu, Kak. Dan apa yang dikatakan oleh Kak Mabigus tadi, maka saya panggil sebut dengan nama istilah pramuka. Kalau siswa, kepala sekolah.
1: Oh.
2: Ya, kalau di pramuka, Kak Mabigus. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan SMP RK.
1: Oh, siap.
2: Ya. Kalau di siswa, kepala sekolah, tapi di pramuka, Kak Mabigus. Sama juga dengan izin

0: Pemerintah Kabupaten, khususnya Kak Mekel, kami panggil Kak Mekel, kami Pramuka, kalau Bupati itu di masyarakat, kalau di Pramuka Kak Mabicap, Ketua Majelis Pemimpin Cabang, Sangi, Pramuka tertinggi adalah secara ofisio Bupati Kak Mabicap, dengan hormat kami sapa Kak Mekel Tungari, ya.
1: Berarti ada strukturnya itu, Pak?
0: Iya, jelas, siap, Kak.
1: Baik, oke.
0: Iya,
1: mulai dari atas sampai di bawah.
0: Iya, jadi kalau Bupati secara ofisial akan membicap, kemudian Ketua Kuarcap, Ketua Kuaran, Mabiran, itu camat. Majelis Pemimpin Ranting, itu camat.
1: Yang camat.
0: Iya, secara ex ofisio. Kemudian habis Mabiran adalah Mabigus.
2: Siap.
0: Kepala-kepala sekolah.
1: Baik.
0: Yaitu Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan selaku pemimpin yang ada di situ. Kenapa Pramuka dilibatkan dalam situ, Kak? Karena sebenarnya Pramuka bukan mengambil dari para pejabat dan anak-anak sekolah. Bukan itu Pramuka. Yang anak-anak yang putus sekolah. Karena meningkatkan yang disebut oleh Kak Mabigus dari RK tadi, SMPRK, bahwa pelaksanaan keterampilan itu yang torang kasih. Tetapi karena yang putus sekolah malu bergabung dengan torang, maka terbentuklah di dalam suatu wadah di Gugus Depan, karena di situ banyak pramuka, di situlah torang ambil. Ya, itu sejarahnya, Kak.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian jelas juga dari Kak Mabigus SMRK tadi, SMPRK, bahwa 90-an dan dunia sekarang punya perbedaan. Benar, Kak? Contoh di 90-an itu kemari, Kak, sampai dengan 2001 kemungkinan itu pramuka masak itu haknya tidak pakai makanan dos. Bukan diantar. Seperti
2: gimana?
0: Ada
2: mandiri.
0: Iya. Mereka datang itu, Kak. Ya, istilah kalau bahasa di sini baku kongkong kadangnya.
1: Iya.
0: Masing-masing bawa beras satu.
1: Iya, masih ingat itu masih zaman sekolah saya juga. Ingat.
0: Bawa rica, bawa itu.
1: Iya, iya.
0: Mereka yang masak. Bukan pembina.
1: Betul.
0: Karena meningkatkan keterampilan dari mereka supaya mereka tahu ini caranya.
1: Iya.
0: Bukan orang tua yang bikin, bukan pembina yang bikin.
1: Belajar tapi, mandiri, beragam.
0: Iya, itu tujuan tadi, Kak.
1: Iya.
0: Mabigus dari SMPRK. Iya. Kalau sekarang dapat lihat, aduh, makanan dos. Iya, air minum botol aqua. Ya, dulunya apa yang ada, disitulah yang kita buat.
1: Nah, disitulah itu bisa menjadi satu apa ya, kegiatan untuk menjadi keterampilan yang menjadi keterampilan kepada anak-anak di dalam kegiatan pramuka.
0: Ya. Nah, keterampilan ini, Kak, banyak, 100 lebih. Bukan hanya keterampilan begitu, Kak, tapi mereka kalau lupa di sekolah ujian, Kak. Kalau tidak lulus ya tidak tidak berhasil, yaitu namanya TKK, tanda kecakapan khusus.
1: Baik.
0: Ya, namanya masak. Dia lulus. Oke. Okay. Kasih tanda juru masak. Mengatur meja makan, dia lulus, dipraktek lagi mana lepas mangkok, mana piring, mana lep. Dia lulus, dikasih TKK pengatur meja makan. Ya, nah, dunia sekarang tenda super kembang. Ya. So ada macam-macam tenda kain, DP, tenda jadi. Dulunya kalau Kakak ingat, ya tentu dari daun kelapa dia punya tenda dulu, kan? Ya, itu pramuka punya tenda duluan. Sekarang sudah seperti tadi katakan modern, ya, so itu perkembangan lah. Tapi untuk tujuan daripada gerakan pramuka secara besar, Kak, adalah mendidik anak-anak yang berkarakter seperti keberanian, bukan keberanian berkelahi, Kak. Keberanian bagaimana dia tampil ke depan.
1: Yeah.
0: Siap. Jadi bukan ditanya si A tampil ke depan, tidak. Siapa boleh tampil ke depan? Secara spontan dia menjawab, siap, pramuka sebut namanya, pramuka titik-titik, siap tampil ke depan. Tidak lagi, mari si A kemari, mari si B. Ya, itu yang dijelaskan, saya tidak mengulangi, cuma saya menambah tadi dari Kak Mabigus, SMPRK. Dari TKK tadi keterampilan, ada juga tanda khusus bagi mereka, Kak. Ya, tanda khusus bagi mereka disebut TKU, tanda kecakapan umum. Mulai dari siaga, siaga itu terbagi tiga, Kak. Siaga mula bantu tata, punya jenjang, Kak. Penggalang juga punya jenjang, punya tingkatan, penggalang ramu, raki, terap. Penegak juga, Kak, punya jenjang, tingkat bantara, laksana. Pandega hanya satu, yaitu pandega. Jadi pramuka dunia sekarang bukan ikut sekolah, Kak, kelas. Oh, kelas 1, 2, 3, 4, dia siaga, tidak.
1: Oh,
0: ya, siaga. Tidak. Pramuka sekarang ikut, bukan pramuka sekarang, dari dulu pramuka harus memakai usia.
1: Kenapa 7. Itu, Pak?
0: Ya.
1: Kenapa harus pakai?
0: Ya, itu sudah aturan anggaran dasar dan rumah tangga Indonesia, Kak.
1: Oh.
0: Jadi siaga itu umur usia 7 sampai dengan 10 tahun.
1: Hmm.
0: Penggalang 11 sampai 15 tahun. Penegak 16 sampai dengan 20 tahun. Pandega 21 sampai 25. Ya, seperti itu tingkatannya, bukan diambil oh dia kelas 1 2 3 siaga, tidak. Tidak beda, tidak dilihat dari kelasnya, dari usianya. Ya, dan secara besar pramuka itu adalah paling adik dari Polri dan Tentara Nasional Indonesia. Pramuka paling adik. Makanya di pramuka ganjarannya apapun yang itu adalah semi abri, Kak.
1: Oh, pantas kelihatan seragamnya Bapak ini ya.
0: Semi abri. Okay, ya. Memang seragam sama tapi lambangnya beda. Harus ada lambang pramuka. Kami dilarang memakai seragam Polri atau abri berlambang mereka. Memang lorengnya ini, tapi dia punya titik-titik lambang pramuka, Kak.
1: Oh.
0: Ya, tolong dilarang memakai seragam Polri abri. Dilarang adanya, Kak.
1: Iya.
0: Tetapi penyesuaian dengan waktu saat itu Mabisaka Nasional, Kapolri bersama dengan Kak Kuarnas menyetujui kesepakatan loreng sama, tetapi lambangnya beda.
1: Dari tahun berapa itu, Pak, bisa menggunakan?
0: 1996, Kak. 1996 Jambore.
1: Mengikuti kegiatan apa itu sampai bisa?
0: Waktu itu kami ke Jambore, Kak.
1: Oh, Jambore.
0: Ya, jadi bertepatan pada saat itu adalah pertemuan antara unsur Kuarda dengan Kuarnas, itu disampaikan. Dan ini dari Kuarnas, Kak, bukan
1: luar biasa.
0: Bukan dari mana-mana yang kasih keluar, tidak bisa dari Kuarda yang Kuaran yang lain, harus dari Kuarti Nasional yang mengeluarkan. Nanti Kuarti Nasional siapa yang pingin sesuai dengan surat keputusan Kuarnas, Kak. Ya, seperti itu yang bisa kami jelaskan. Kemudian ya, seperti ini juga dalam rangka memperingati Hari Pramuka 14 Agustus 2006, ke-65 tahun, saya berterima kasih kepada Gudep, gugus depan atau sekolah-sekolah, kuaran-kuaran, kecamatan-kecamatan yang sudah prihatin mengambil keinisiatifan membuat suatu kegiatan, Kak.
1: Hmm.
0: Ya, seperti sekarang ini kuaran tahunan induk ya, ya Kak Madigus ya. Ya, yang berbuat yang membuat kegiatan di GOR. Ya, itu kesepakatan para pengawas dan guru-guru kepala sekolah itu. Ya, termasuk Kak Madigus dari SMPRK. Itu tiba-tiba saya dikunjungi, dibel sebagai penanggung jawab kegiatan khusus kepramukaan.
1: Berapa hari kegiatannya ini?
0: 12 sampai 14, Kak.
1: Oh,
0: jadi informasi untuk acara pembukaan sebagai pembina adalah kepala cabang dinas pendidikan kabupaten yang sekarang Kak Jeu Adrian. Beliau juga adalah anggota pramuka. Orang tuanya juga adalah pelatih pramuka. Baik. Dan pada hari H, tanggal 14 Agustus, yang menjadi pembina informasi lah Kak Mabicap, yaitu Kak Michael Tungari, atau Bupati, sebagai Bupati. Ya, terima kasih, Kak. Itu informasi.
1: Oke, okay. Ya. Dengan kegiatan yang sudah selama ini Pak Jaya mengikuti ya, apalagi sebagai pembina Pramuka Kuarcap, dan ya, kedepannya ini akan dilaksanakan kegiatan mulai dari tanggal 12 sampai 14 Agustus di Gor Membara. Siap. Nah mungkin bagaimana, apa tantangan besar yang dihadapi para pembina Pramuka di Sangihe dalam membina generasi muda di era modernisasi saat ini?
0: Iya, terima kasih. Bagi para pembina ini, yang pertama Kak, jika sudah terbentuk pengurus Kuarcap, akan dibentuk seperti orientasi para pembina, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan ini berdasarkan latihan. Itu seperti saya katakan tadi, kalau tidak mereka tidak dibangunkan, mereka tidur. Tetapi kalau mereka dibangunkan, mereka lebih semangat. Sebab para pembina sekarang Kak, sudah yang lain sudah pensiun. Ini tinggal generasi-generasi muda Kak pembina. Belum, paling banyak belum mengikuti mahir dasar, kursus mahir dasar istilahnya. Kalau mereka sudah mengikuti kursus mahir dasar Kak, ya enjoy Pramuka yang ada di Kuarcap Sangihe. Ya karena paling banyak ini adalah pembina-pembina yang masih muda Kak. Ya. Kemudian di Pramuka itu tidak terbatas usia Kak. Tidak. Seberapa dia masih mampu, 90 tahun masih bisa mampu, dia kalau meredakan diri, tetap Pramuka akan meningkat Kak di Kabupaten Sangihe atau di Kuartir Cabang Sangihe. Ya, jadi untuk ke depan, ya mudah-mudahan pengurus Kuarcap sudah terbentuk, sudah dia akan muscap, kami akan masukkan informasi ini kepada pengurus baru nantinya terbentuk, bagaimana kita mengembangkan Pramuka yang ada di Kuarcap Sangihe. Itu Kak, demikian.
1: Baik. Terus bagaimana Pak peran pembina Pramuka dalam mengarahkan generasi muda agar mampu menggunakan teknologi secara positif tanpa meninggalkan nilai-nilai kedisiplinan dan kebersamaan ini?
0: Ya, bagi saya peran-peran para pembina ini, yang pertama harus tetap melaksanakan kegiatan eskul pada hari Jumat, itu harus lancar, rutin.
1: Setiap minggu.
0: Ya, setiap minggu Kak, rutin itu kegiatan kepramukaan, sehingga apa yang dimaksud dengan tadi tujuan daripada Pramuka karakter, ya kedisiplinan, disitulah. Jangan Pramuka yang tidak kegiatan tanggal 14 baru muncul.
1: Iya, betul-betul.
0: Tidak ada perubahan Kak itu. Iya. Sebab Pramuka itu bukan cuma topinya, bukan cuma lambangnya, bukan cuma bajunya, bukan cuma rok atau celana, bukan cuma mudanya, bukan cuma tuanya. Tetapi termasuk tadi bidang keagamaan itu Pramuka, ketangkasan, keterampilan, keberanian, kepemimpinan, itulah Pramuka. Karena memang bangga sekali anak-anak itu kalau pakai baju Pramuka lengkap. Ya, tidak ada saingan seragam Pramuka dengan seragam yang lain, Kak. Tidak ada.
1: Ya, betul.
0: Ya, paling banyak lambang, paling banyak pangkat adalah Pramuka. Organisasi. Itu saya katakan tadi bahwa TKK itu sudah 100 lebih Kak, tanda kecakapan khusus yang mereka mau ambil 100 lebih itu Kak TKK itu. Ya. Dengan menggunakan tanda TKU. Bangga mereka. Bangga. Seperti Kak Mambigus dari SMPR Kak katakan kemarin rompi bang. Iya. Karena satu tahun satu kali mereka rasakan lengkap. Ya, tapi kalau tiap hari Jumat, ya kita melihat Pramuka dunia sekarang Kak, kalau dia tidak hobi di Pramuka, kita jangan paksa.
1: Iya.
0: Jangan.
1: Ada yang anak-anak tidak mau.
0: Iya, jangan paksa.
1: Iya.
0: Kalau dia hobi di Pramuka, kita dorong. Tetapi bagaimana inisiatif kita, selaku pembina, yang anak-anak tidak mau ikut, tidak punya hobi, ya kita arahkan pelan-pelan. Tapi kalau memang mereka tidak mau, jangan dipaksa, Kak. Jangan sampai merubah karakter mereka. Ikutlah, apa hobi mereka? Suka bapoli, ya silakan. Ya, mari ngani Pramuka.
1: Yeah.
0: Hobi mereka menyanyi, silakan. Di Pramuka semua ada hobi poli, hobi menyanyi, ada semua di dalam. Tetapi organisasinya ini Kak. Ya, seperti itu Kak.
1: Oke. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini sangat menarik ya penjelasan dari kedua narasumber agar supaya generasi muda tetap mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan pramuka yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jaya Silangen. Karena di kepramukaan ini atau di kegiatan pramuka banyak mengajar anak-anak kita untuk selalu disiplin ya, selalu menunjukkan keterampilan yang adaptif dan bagaimana cara mencintai untuk kegiatan-kegiatan pramuka yang akan dilaksanakan ke depannya. Baik, peringat kita masih menunggu ya untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-809. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, silakan. Masih ada waktu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita ke Ibu Kepsek dulu nih, kembali ke Ibu Kepsek. Baik. Mungkin bagaimana SMP Katolik In Santo Yohanes Rasul Tahuna mengembangkan kegiatan pramuka agar tetap menarik dan relevan bagi para siswa?
2: Ya, baik, terima kasih. Mungkin di sekolah kami bisa menjadwalkan kegiatan pramuka dan kemudian bisa membuka apa namanya pendaftaran, atau karena pramuka itu kan menurut Kak Jaya tadi tidak bisa dipaksakan, sehingga siapa yang mau bisa mendaftarkan diri ya. Dan itu pun mungkin kami akan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pramuka itu, entah dia sebulan sekali bisa mengadakan apa namanya persami atau edukasi-edukasi tentang kepramukaan ya. Lalu kemudian di kami mungkin lebih kalau bisa kami buatkan satu konten misalnya, konten-konten tentang kepramukaan ya. Ini kan seiring dengan perkembangan zaman ini ya, mungkin Leo kami bisa bisa siarkan lewat YouTube atau TikTok atau Instagram ya. Jadi mungkin seperti itu.
1: Bisa menarik juga itu.
2: Iya.
1: Oke, mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan di SMP ini, Bu? Kegiatan pramuka saat ini?
2: Iya, sementara, Bu.
1: Berapa hari itu, Bu, kegiatannya?
2: Ini kan kami sudah kurang lebih 2 minggu untuk persiapan ikut kegiatan perkemahan di Gor Membara. Ya, sehingga banyak hal yang diajarkan oleh kakak pembina atau pelatih terkait dengan materi-materi kepramukaan.
1: Oke. Terus seberapa besar peran guru dan orang tua dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pramuka serta mendorong siswa untuk aktif mengikutinya ini?
2: Beberapa hari kami mengundang orang tua dan sosialisasi atau menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan ini. Dan ternyata dari hasil sosialisasi kami, kami tarik kesimpulan bahwa orang tua itu sangat antusias menyambut kegiatan yang akan kami laksanakan ini. Sehingga di luar dari prediksi kami, mereka memberikan partisipasi yang sangat luar biasa tentang keberlangsungan kegiatan yang kami laksanakan ini.
1: Berarti mendukung ini orang tua.
2: Iya, sangat-sangat mendukung.
1: Oke. Baik, kita tahan dulu ini. Ada yang bertanya lewat Facebook kami, Pak, di saat ini. Dari JY, izin bertanya, dalam rangka menyambut Hari Pramuka 14 Agustus nanti, apakah ada tantangan tersendiri dari Kuarcap Sangya dalam memajukan pramuka di Sangya dari tingkat siaga maupun kelas pembina? Silakan Pak, siapa yang bisa menjawab? Nanti bisa ditambahkan lagi.
0: Ya, terima kasih. Seperti saya katakan tadi, ini adalah kebijakan daripada mobilan pengurus kuaran, bukan yang membuat kegiatan ini. Ini adalah kebijakan dari pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru. Mereka mereka prihatin atas Hari Pramuka nantinya ke 65 tahun 14 Agustus 2026. Jadi kegiatan ini itulah inisiatif daripada pengawas dan kepala sekolah dan para guru-guru. Untuk dari pengurus kuarcap, ini tidak, karena pengurus kuarcap sekarang sudah menjelang 3 tahun tidak ada gerakan. Ya, tinggal menunggu kapan pelaksanaan muscap. Ya, kapan pelaksanaan muscap. Ketua hariannya mantan kepala dinas Pak. Kami sapa dengan Kak John Limanak sudah pensiun. Tidak lagi balik, tidak memperhatikan lagi. Padahal ketua harian ini, tiap hari harus tahu ini pramuka. Tapi sudah karena pensiun karena jabatannya, maka diamlah. Ya. Jadi untuk siaga penggalang penegak, di luar daripada pengurus kuarcap, jalan bagus seperti dijelaskan oleh Kamu Bigus tadi, jalan bagus. Peran daripada orang tua itu oke. Pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak itu jalan bagus. Bukan cuma tahunan yang buat Kak perkemahan. Kendar juga sekarang ini bikin. Mangsel juga, Mangitu Selatan.
1: Berarti ada beberapa sekolah ini?
0: Banyak Kak, banyak. Karena keprihatinan mereka selaku pembina. Baik. Bukan cuma tahunan, banyak yang buat Kak. Tabut buat juga. Untuk Kendar sudah ketiga gudep yang buat.
1: Oh, luar biasa.
0: Ya, SDN Impres Kendaha. Kemudian kedua SMA Petra Sawanjau, SMA Kendah 1, SMA 1 Kendah. Nah, ini 3 hari ini, 4 hari SMP Negeri 1 Kendah. Yang kepala sekolah Bapak Rijal Mansar. 4 hari. Banyak tinggi ini 4 hari kegiatan-kegiatan yang mereka memang minta waktu kita, tapi saya sudah di tahunan karena tidak bisa bagi waktu. Jadi yang penanya tadi, untuk siaga, penggalang, penegak, jangan cuma sampai di penegak, sampai di pendega, sampai di pembina pun. Ya, untuk sekarang yang aktif adalah para guru-guru. Saya mau katakan kuaran masih belum dilantik. Saya mau katakan kuarcap, belum ada dilantik juga sebagai pengurus yang baru. Ya, jadi untuk saya, bisa juga saya atas nama kuarcap izin Kak Ketua, Kak Jabes Gagana selaku Ketua Kuarcap. Memang saya selaku pengurus. Ya, cuma saya diperintahkan kemari bukan dari kuarcap. Tetapi saya diminta sebagai pembina. Demikian Kak, terima kasih. Salam Pramuka.
1: Baik. Mudah-mudahan yang bertanya ini, JJ di Facebook Pro 1 Tahuna yang masih monitor bisa dimengerti dan dipahami apa yang sudah dijawab oleh Jaya Silangen ini sebagai pembina pramuka Kuarcap Sangya Sulawesi Utara. Baik, ini karena kita juga mengingat waktu di sesi yang terakhir, mungkin dari Pak Jaya sendiri melihat bagaimana peran sekolah juga dan keluarga dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pramuka di tengah perubahan pola kehidupan anak-anak dan remaja saat ini.
0: Ya, terima kasih. Selalu saya katakan, bukan saya ikut-ikutan dengan Kak Mabigus, SMPRK.
1: Ya.
0: Dari orang tua, semangat mereka bukan main anak-anak mengikuti kepramukaan. Bukan cuma di tahun, Kak. Kendar, Mangitu Selatan, Mangitu, bangga sekali orang tua mereka bahwa anak mereka dipanggil. Karena dengan tujuan yang khususnya mulai dari penggalang sudah ada perubahan usianya sampai penegak, yaitu merubah-merubah sikap yang sudah agak, karena dengan sistem sifat dewasa sudah ada perubahan mereka, Kak. Ya, seperti pamannya ada acara-acara Torambilan Dugem, yeah. Yaitu mereka salah satunya di bagaimana pramuka masuk itu sampai bukan tiadakan, tidak. Tetapi bagaimana menciptakan karakter mereka menjadi seorang yang disampaikan tadi oleh kami berdua. Karakter-karakter, baik dia menjadi kepemimpinan, ya, dia berani maju ke depan, disiplin dia melakukan, terutamalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berikut kasih sayang terhadap orang tua, itu semua itu ada di dalam dasar dharma. Dari bimbingan itulah mereka bisa. Kalau mereka berubah, dan mereka tidak berubah bukan kita kasarnya tergantung mereka, tidak. Tetapi bagaimana kita selaku pembina memakai sistem prinsip pramuka. Ya, tegas seperti ABRI, cuma aturan terbatas. Jangan salah bergerak, kaget HAM. Ya, tapi dulunya kak tidak. Genjaran pramuka, genjaran ABRI. Kegiatan pramuka, kegiatan ABRI. Ya, tapi sekarang terbatas karena ada dengan hanya tiga huruf ini. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik.
0: Terima kasih, Kak.
1: Baik, terima kasih kembali. Ini yang terakhir, Pak. Mungkin karena kita sudah dibatasi waktu, memang suka masih panjang.
0: Ya.
1: Ini akan berdialog, tapi kita sudah dibatasi waktu. Masih ingin berbicara, ini menarik sekali tentang kepramukaan. Ya. Jadi bisa membayangkan bagaimana ketika kita di lapangan bersama-sama, ya. Mungkin membangun karakter, ada di situ bisa bermain, belajar ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan ini anak-anak di luar sana bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan yang sudah dilaksanakan saat ini. Mungkin di sesi yang terakhir ini, Pak, sekaligus closing statement mungkin dari Pak Jaya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pelajar, khususnya bagi generasi muda, agar mereka tidak memandang pramuka sebagai kegiatan yang ketinggalan zaman. Nah, mungkin apa harapan Bapak juga terhadap kiprah gerakan pramuka Kuar Japsanya ke depan?
0: Ya, terima kasih. Harapan kami kiprah gerakan pramuka ke depan kepada di siaga, penggalang, penegak, pendega. Maju terus, pantang mundur, menjadi menantang di depan, tetap kita laksanakan dengan hal yang positif. Kita bisa memikirkan mana hal negatif, kita buangkan itu. Tetapi kita harus berpikir secara positif. Ini yang kami bisa sampaikan, sehingga menjadi suatu generasi muda, menjadi pemimpin yang terbaik ke depan. Ya, dan terakhir, Kak, kalau bisa dari pro RRI satu tahun, bisa melihat, bisa mengunjungi, mulai besok hari, kegiatan pembukaan perkemahan selama 3 hari yang berada di Gedung Olahraga Membara. Boleh ambil gambar, boleh disiarkan langsung, karena malam hari mereka punya kegiatan bintang vokal ya. Ya, baru ada lomba-lomba pramuka khusus lagi. Terima kasih, Kak, ada lomba tenda juga.
1: Ya. Oke, terima kasih buat Pak Jai atas informasinya untuk kita semua. Dan mungkin yang terakhir, Bu, sekaligus closing statement, mungkin apa harapan Ibu terhadap keberadaan gerakan pramuka di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter?
2: Baik, terima kasih. Untuk harapan kami ke depan, kiranya gerakan pramuka ini tetap eksis dan kemudian jadikan kegiatan pramuka ini sebagai pengalaman hidup yang membentuk karakter, dan selanjutnya juga jadikan pramuka ini sebagai bagian, misalnya dalam pembentukan karakter tadi, kita tetap atau kuncinya tetap ikut kegiatan pramuka secara adaptif dan tidak meninggalkan jati diri atau tujuan pramuka yang sesungguhnya.
1: Baik, terima kasih selagi buat Pak Jaya dan Ibu Kepsek sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahunan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segala urusan dan juga kegiatan kepramukaan ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai.
0: Amin.
1: Demikian pendengar untuk dialog interaktif kita di pagi hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan kepada kita semua dari kedua narasumber ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari perbincangan ini juga kita belajar bahwa modernisasi bukanlah alasan bagi pramuka untuk kehilangan jati diri. Justru di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, nilai-nilai kepramukaan seperti disiplin dan juga kemandirian, gotong royong, kepemimpinan dan kepedulian sosial menjadi semakin penting. Pramuka tidak harus melawan zaman, tetapi harus mampu berjalan bersama zaman tanpa kehilangan arah. Teknologi boleh semakin canggih, gaya hidup boleh terus berubah, tetapi karakter dan nilai luhur harus tetap menjadi pegangan. Mari kita jadikan pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah untuk membentuk generasi yang adaptif, kreatif, dan berkarakter, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Karena pada akhirnya pramuka bukan tentang seberapa jauh kita tertinggal dari zaman, melainkan seberapa bijak kita menggunakan kemajuan zaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Saya Aziza Busa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milenia Dava Ramadhani dan petugas operator Nathan dan Jui mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka.
0: Salam.
2: Salam pramuka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

0: Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
1: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan ini saya akan berikan informasi kronika Anda di Tahuna siang ini untuk informasi seputar informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Dan juga kali ini saya akan hadirkan informasi seputar laporan aktivitas gunung api. Periode pengamatan 10 Agustus 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 82%. Visual gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 hingga 2, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 15, amplitudo 4 sampai 48 mm, durasi 10 sampai 21 detik. Vulkanik dalam jumlah

1, amplitudo 44 mm, ISP 0,5 detik, durasi 15 detik. Tektonik jauh jumlah 3, amplitudo 3 sampai 48 mm, ISP tidak terbaca, durasi 34 sampai 315 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat gunung di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.sdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusul laporan Didi Wahyudi Pernama, Putra Bina.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya, peringatan 41 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya lanjut lagi dengan menghadirkan informasi kewarganegaraan Anda. Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan PDT memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Dua kementerian secara bersama memperingati HUT ke-81 RI. Tradisi rakyat ini luar biasa dan menjadi kekayaan budaya Indonesia, kata Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai kedua kementerian. Peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan makan kerupuk. Kegiatan juga dimeriahkan kompetisi bola voli, futsal, basar, serta hiburan musik. FIFA mengatakan perayaan kemerdekaan diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 55 menit terlepas dari pukul 10. Kali ini saya akan sekalian satu lagu terakhir. Dan dengan hadiah lagu ini, sekaligus juga saya Aziza Mohon pamit dari dengar Anda. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna. Selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani bersama dengan Sumiati Maboko yang akan temani hingga pukul 18 waktu Indonesia tengah nanti. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Sembilan belas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Kita bersama di dalam Tahuna siang ini, beragam informasi akan hadir menemani Anda dengan aktivitas dan berbagai karya di saat ini. Dan saya hadir untuk menemani Anda di kesempatan siang ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2019.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara,

0: atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Badan Gizi Nasional BGN terus menggaungkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan makanan yang diberikan tetap aman dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan keamanan pangan menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG. Pemenuhan kebutuhan gizi harus berjalan bersama dengan jaminan keamanan makanan bagi penerima manfaat. BGN terus meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG untuk mencegah berbagai risiko keamanan pangan. Upaya ini membutuhkan keterlibatan penyelenggara, sekolah, guru, peserta didik, serta seluruh pihak terkait. Ditekankan keamanan pangan harus dijaga bersama selama makanan berada dalam proses pelayanan. Salah satunya dengan memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Bagian juga meminta peserta didik tidak membawa pulang makanan MBG untuk dikonsumsi di rumah. Kondisi dan kualitas makanan di luar pengawasan penyelenggara tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi menimbulkan resiko. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN mencegah kasus keracunan selama pelaksanaan program. MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga memberi rasa aman kepada penerima manfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Suara kamu mulai didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Dengan RRI, Kementerian Transmigras, Transmigrasi dan Kementerian Desa dan PDT memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai kedua kementerian. Peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan makan kerupuk. Kegiatan juga diberikan kompetisi voli, futsal, bazar, serta hiburan musik. FIFA mengatakan perayaan kemerdekaan diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Ini dikatakan Wakil Menteri Transmigrasi kepada RRI. Dan pendengar, menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kekompakan pegawai. Kekompakan itu diharapkan mendukung pegawai menjalankan tugas secara produktif, kreatif, dan inovatif. Festival turut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda baca dan akses kembali di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia

0: Harvey Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan

setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya, tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Baik pendengar, kebersamaan kita dalam tahunan siang ini, Badan Gizi Nasional secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Maka ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Dari Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pihak sekolah dan guru dalam penerapan aturan ini di lingkungan pendidikan. Mereka diminta untuk melakukan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin sebelum membagikan makanan kepada siswa. Lengkapnya informasi ini bisa Anda akses di rri.go.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Saya di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga nggak?
1: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan, Dek, ya. Jangan.

pendengar RRI Pro 1, kita dalam kebersamaan tahun siang ini dan bersama lagu-lagu dari daerah Ambon dan Manado hadir untuk siang ini untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar RRI Pro 1, masih lanjut dengan persembahan lagu-lagu dari Manado dan Ambon di siang ini. Informasi untuk Anda di hari ini dari tradisi doa dan makan bersama masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ungkapan dari rasa syukur maupun doa dalam berbagai peristiwa-peristiwa penting. Masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama sebelum menikmati hidangan yang dibawa atau disiapkan secara gotong royong. Tradisi ini menciptakan ruang bertemu, berbagi cerita, dan mempererat hubungan antar sesama. Doa bersama tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual, tapi juga memperkuat rasa persaudaraan. Sementara itu, makan bersama mencerminkan semangat berbagi dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Di tengah perkembangan teknologi, tradisi ini memiliki makna yang masih relevan bagi kehidupan sosial masyarakat. Pertemuan secara langsung membantu membangun komunikasi, kepedulian, serta rasa saling memiliki dalam masyarakat. Keterlibatan generasi muda juga menjadi kunci agar tradisi ini tetap lestari di tengah perubahan zaman. Melalui partisipasi aktif, nilai kebersamaan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Tradisi doa dan makan bersama ini membuktikan bahwa kebersamaan dapat tumbuh melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama. Nilai gotong royong, silaturahmi, dan kepedulian sosial menjadi warisan budaya yang patut dijaga.

ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Pendengar RRI, siaran kami sempat menghilang karena padamnya aliran listrik di studio kami, dan di menit ke-47 lepas dari pukul 13 kembali kami hadir untuk menemani Anda di kesempatan siar hari ini Selasa 11 Agustus 2026.

Manifest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, pada hari persembahan lagu tadi menuntaskan kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di kesempatan siaran hari ini. Dan kita akan jalan bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam wawatan berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar 4,5 juta. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
2: Inilah warta berita Selasa 11 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Harga dasar tidak sesuai, akhirnya sarang burung walet Pulau Kelama sebesar seberat 36 kg gagal dilelang.
1: Mendaftar ada 3 peserta, lalu mereka meminta untuk harga limit diturunkan.
3: Proses lelang sarang burung walet hasil panen dari Gua Kelama sebanyak kurang lebih 36 kg dinyatakan gagal setelah tidak memenuhi kata sepakat terkait harga dasar yang diajukan panitia lelang atau Pemda Sangihe. Agenda yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe pada Senin 10 Agustus 2026 menemui jalan buntu, para pembeli enggan mengikuti proses lelang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sangihe Insinyur Gregorius Londo menjelaskan Pemda awalnya membuka harga limit sebesar Rp6.500.000 per kilogram berdasarkan perhitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak selaku instansi yang berwenang. Namun 3 peserta yang mendaftar meminta agar harga limit tersebut diturunkan. Menanggapi permintaan tersebut, setelah melakukan kajian ulang, panitia sepakat menurunkan harga limit menjadi Rp4.500.000 per kilogram, kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada peserta, namun tidak menemui kesepakatan.
1: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar 4,5 juta. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
3: Sementara itu, salah satu peserta lelang, Atwin Pratama, mengungkapkan alasan para pembeli kompak mundur dari penawaran harga limit yang diajukan Pemda. Berdasarkan hasil inspeksi fisik, kualitas sarang walet pada panen ketiga mengalami penurunan drastis dibanding panen-panen sebelumnya.
4: Kami sebagai peserta lelang memang sebenarnya mengharapkan bisa berlanjut untuk kegiatan lelang sarang walet. Tapi karena dari panitia lelang menyampaikan dengan harga limit yang sudah ditentukan, dari kami peserta lelang tidak akan bisa mengikuti harga yang sudah ditentukan dari panitia lelang. Karena hasil penglihatan kami pada saat melihat sarang walet goa ini berbeda jauh dengan kualitas panen pada saat bulan Februari atau panen pertama dengan panen kedua.
3: Dengan kondisi tersebut, para pembeli menghendaki angka yang ditawarkan pemerintah daerah Rp3 juta per kilogram yang dinilai realistis untuk kondisi sarang walet Pulau Kelama tersebut. Anton Lahoube melaporkan.
2: Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe menghimbau seluruh elemen masyarakat mendukung program cek kesehatan gratis di sejumlah wilayah untuk mengetahui kondisi kesehatan.
5: Mari kita manfaatkan program CKG ini dalam rangka kita men-screening apakah kondisi kesehatan kita masih dalam keadaan stabil dan prima atau justru tanpa kita ketahui dan kita sadari ternyata di dalam tubuh kita ini sudah terdapat risiko.
3: Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe terus memaksimalkan pelaksanaan program nasional cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah wilayah, bahkan menyasar kampung kelurahan hingga lembaga pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran mengatakan program ini sangat penting guna mengetahui kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Bahkan masyarakat dapat mengetahui kesehatan fisik dalam satu periode minimal sekali satu tahun melalui kegiatan CKG. Implementasi program CKG di Sangihe dilakukan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di 15 kecamatan.
5: Cek kesehatan gratis ini bertujuan sangat baik karena melalui program ini kita memberikan kesempatan minimal satu kali dalam satu tahun semua warga negara Indonesia, dalam hal ini tentunya kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu bisa melakukan medical check-up secara gratis satu kali dalam satu tahun. Banyak hal yang diperiksa, mulai dari kesehatan fisik secara menyeluruh, bahkan screening untuk penyakit-penyakit berisiko tinggi.
3: Terhadap pelaksanaan CKG, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe berharap dukungan semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk suksesnya pelaksanaan program di wilayah. Bahkan lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam menyukseskan program CKG sehingga dapat terdeteksi sejak awal kondisi kesehatan siswa dan kemungkinan penyakit yang diderita melalui penanganan lanjutan. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pelatih Paskibraka memastikan meski waktu latihan sangat singkat, namun akan memberikan yang terbaik pada upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
6: Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra-putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasialesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra-putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
6: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita agak singkat. Jadi anak-anak karantina ini tanggal 7, tetapi untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
8: Ya, kami rasa untuk calon Paskibraka sudah cukup baik, tapi kita akan tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
9: Baik. Ya, dari Kodim, Pak.
10: Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon Paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
7: Kegiatan pemusatan dan latihan Paskibraka dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sangihe. Sementara untuk tim pelatih di samping Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dari Kodim 1301 Sangihe, Lanal Tahuna dan Polres Kepulauan Sangihe. Alexander Delingkade melaporkan.
2: Aurelia Trivana Duali, siswa SMA Negeri 1 Tahuna, bangga terpilih jadi calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Motivasi saya untuk membanggakan orang tua serta menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Aurelia Trivana Duali, calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe, berharap seluruh peserta mampu menjalani latihan dan pendidikan dengan baik hingga pelaksanaan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Menurut Aurelia, pelatihan calon Paskibraka dimulai 8 Agustus dan berlangsung hingga 18 Agustus selama 10 hari sebagai persiapan menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengatakan, materi khusus sejauh ini belum diberikan kepada peserta karena nantinya seluruh materi akan disampaikan secara bertahap selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berlangsung sesuai jadwal pelatihan.
11: Untuk kedepannya sampai ketika hari pengibaran tiba, kami selaku calon Paskibraka boleh melaksanakan latihan dengan baik, mengikuti diklat dengan baik, serta boleh mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan baik. Motivasi saya untuk membanggakan orang tua serta menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe. Harapan saya untuk teman-teman yang lain, juga untuk adik-adik yang akan mengikuti Paskibraka tahun depan, harapan saya kalian dapat berlatih dengan baik serta boleh terpilih menjadi Paskibraka ke depannya.
12: Meski demikian, Aurelia menyebut pihak sekolah telah membekali peserta dengan materi peraturan baris berbaris atau PBB yang telah dilatih untuk diterapkan selama mengikuti pelatihan dengan disiplin dan semangat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mendapatkan alokasi bantuan sekitar 622 penerima manfaat melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni RTLH.
13: Kita tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 622 penerima manfaat untuk bantuan rumah tidak layak huni.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mendapatkan alokasi bantuan sekitar 622 penerima manfaat melalui program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI menyikapi program bantuan perumahan bagi masyarakat di Sangihe. Bantuan RTLH tersebut merupakan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh hunian layak, aman, sehat, serta memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah.
13: Ya, kita tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 622 penerima manfaat untuk bantuan rumah tidak layak huni. Jadi bantuan rumah tidak layak huni adalah salah satu program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di mana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini ada program yang namanya PSPS, yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ya, betul. Jadi salah satunya terkait dengan rumah tidak layak huni. PSPS ini sebenarnya ada dua bantuan, yaitu terkait kepemilikan rumah dan terkait dengan rumah tidak layak huni. Kemudian kriterianya tadi yang betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, yaitu masyarakat itu harus masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MPR.
12: Eko menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, ditujukan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian layak sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku untuk masyarakat. Cuma Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Harga dasar tidak sesuai, akhirnya sarang burung walet Pulau Kelama seberat 36 kg gagal dilelang. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia tahun

Suara kamu mulai didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

26 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

081255053809. Kami buka kesempatan untuk kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Silakan pendengar yang ingin bersama kami, kami buka kesempatan untuk Anda saling menyapa di saat ini dan request lagu dangdut pastinya. Kebersamaan kita sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Baik, silakan bergabung untuk wilayah Tabungan Utara ya, bergabung berinteraksi dengan kami di sore ini di KB2 di pusat kota, dari Anggas, kemudian dari Lubuk Timur, yang dari Medan. Bagaimana kabar semuanya di Parigi juga ya, yang biasanya gabung bersama kami. Silakan, ini waktu untuk Anda bergabung berinteraksi dalam Pro Dangdut. Yang pastinya di mana saja berada memonitor Pro 1 tahunan saat ini bersama di dalam Pro Dangdut. Sekali lagi, waktu dan kesempatan kami buka sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, kita sapa penelpon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Mairona Bahumi.
0: Oh, halo, Mairona. Kabar bagaimana, Mairona, hari ini?
1: Sehat.
0: Baik. Untuk Medan bagaimana cuacanya? Panaskah atau?
1: Kalau di Medan, biasa-biasa aja cuacanya.
0: Oh, baik.
1: Biasanya mendukung cuaca yang berlombang ini.
0: Oke, baik. Mairona, mau request lagu apa ini di saat ini? Bagaimana? Bagaimana, Mairona? Halo?
1: Ya, tahu bukan.
0: Lagu dangdut?
1: Lagu dangdutnya Pena Sutra ya.
0: Pena Sutra judulnya?
1: Pena Sutra dari Asmara.
0: Asmara, saya tangkapnya Asmara. Oke, saya lihat dulu. Silakan kirim.
1: Taman Asmara.
0: Yang di sini ya, Mairona, yang terdaftar di komputer hanya ada Kutunggu Jandamu, kemudian Bukan Dia, Titip Cintaku, Kembalilah, Barcelona Bola, Asam di Gunung. Itu saja untuk Pena Sutra. Halo, Mairona. Halo, Mairona. Sayang sekali terputus dengan Mairona di Medan. Dicoba ulang, Mairona, karena jaringan memang dalam perbaikan. Ya, silakan dicoba lagi. Sekali lagi untuk lagu dari Pena Sutra hanya ada Kutunggu Jandamu, Bukan Dia, Titip Cintaku, Kembalilah, kemudian Barcelona Bola, dan Asam di Gunung. Halo, Pro Dangdut. Baik, selamat siang dengan.
1: Halo.
0: Dengan siapa? Halo. Halo, Bro Dangdut. Terputus lagi.

0: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Aduh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba ulang? Ya, mudah-mudahan jaringannya bersahabat ya. Baik, halo Pro Dangdut. Baik, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Umi. Dengan siapa? Halo, dengan siapa?
1: Dari Santi, Pak.
0: Baik, silakan kirim. Iya, ini jaringan di tahunan lagi dalam perbaikan, jadi agak kurang jelas sekali. Mohon maaf ya. Silakan lanjut. Lagunya apa?
1: Yang judulnya Cynthia.
0: Lagu dari siapa? Lagu siapa? Ona Sutra. Ah, judulnya? Judulnya apa? Di sini ada bukan dia. Ah, okay. Kirim, silakan.
1: Yang utama kok.
0: Iya. Oke, terima kasih juga.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat siang, Prodangdut. Ya, Prodangdut dengan Asri. Baik, silakan Asri. Lagu apa Asri? Lagu siapa? Aduh kurang jelas.
1: Air tuba.
0: Air tuba. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk mendengar telepon kita di saat ini ya, berjuang dengan jaringan yang kurang stabil banget karena masih dalam perbaikan. Baik, kita lanjut dengan telepon berikut. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut dengan baik, hilang lagi, putus lagi. Baik pendengar, kita jeda dulu. Kita akan dengarkan lagu untuk saat ini kebersamaan kita dalam Prodangdut.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahunan. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

pendengar RRI Pro 1 dibuka kembali kesempatan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Silakan yang ingin bergabung, kami buka di 081255503.

Baik, menghibur semuanya di saat ini kebersamaan dalam Prodangdut. Kembali lagu hadir untuk menemani pendengar yang sudah mungkin bersiap-siap melanjutkan aktivitas di saat ini, yang mau olahraga atau menyelesaikan menjadi tanggung jawab Anda di saat ini.

Manifest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, mendengar RRI Pro 1, waktu tersisa 13 menit ke depan. Mungkin ya ada yang bisa tersambung di kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Beberapa lagu sudah hadir juga menghibur semuanya. Semoga tambah semangat menyelesaikan tugas hari ini meski di bawah ataupun dalam menjalani aktivitas ini jaringan ya, belum stabil memang 100% sepenuhnya. Ya, agak susah juga karena sudah dibiasakan dengan serba digital. Jadi semangat untuk menjalani hari ini yang pastinya yang sudah bersiap-siap beraktivitas olahraga selama sore buat Anda pendengar. Semoga olahraga di hari ini yang dilakukan semuanya lancar, kemudian membawa manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita, tubuh Anda juga. Ya, yang lagi santai-santai menikmati teh panas atau teh hangat di saat ini. Ya, bukan berarti cuaca panas kita harus minum yang dingin-dingin, pendengar. Ternyata ada beberapa penelitian bahwa ketika kita dalam cuaca yang panas, suhu tubuh panas, jadi sebisa mungkin untuk meminum air yang hangat juga. Jadi ketika tuh dimasukkan air hangat, tubuh kita tidak kaget. Dan yang pastinya itu tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan tidak merasa lagi gerah ataupun kepanasan. Bisa dicoba, pendengar. Baik, di menit ke-49, bagaimana pendengar, ada yang mau bergabung kembali 081255-03-809. Untuk Anda masih kami buka kesempatan sambil menunggu pastinya dengan lagu kembali untuk menambah suasana sore ini lebih semangat lagi dalam beraktivitas.

Suara kamu mulai didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Dangdut di sore hari ini, di hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan semoga lagu-lagu yang kami jadikan menghibur untuk semuanya dan menambah semangat untuk menjalani tugas dan aktivitas hari ini. Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Baik, pendengar RRI Pro 1, kebersamaan kita saat ini dalam tahun sore ini masih menemani Anda dengan aktivitas dan karya masing-masing. Informasi bersumber dari rri.co.id. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk waspada dan menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran. Karena saat ini kita tengah memasuki musim kemarau, sehingga percikan api sekecil apapun akan mudah membesar pada lahan atau ranting kering. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dampak El Nino muncul titik api di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran besar melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Terkait kebakaran di Bromo, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat penegak hukum, dan Kementerian Kehutanan, termasuk pihak Balai Taman Nasional. Koordinasi untuk pemadaman api secara terus-menerus agar api cepat padam. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutlah, seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Kemudian pelaksanaan OMC ini akan melibatkan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Hanya saja untuk pelaksanaan OMC tidak serta-merta dapat dilakukan di semua wilayah, terutama tergantung dengan cuaca. Pemerintah menyiapkan sarana pendukung seperti waterbombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutlah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan juga, Jamari Sandiago, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Presiden Prabowo, kata Menteri Jamari, siap untuk mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan agar karhutla dapat diatasi. Lengkapnya informasi ini, pendengar, sekali lagi Anda bisa baca dan akses di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Mendengar menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah telah menyusun sejumlah agenda kenegaraan selama Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian peringatan resmi untuk mengenang momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus sebagai pengingat pembacaan proklamasi oleh Soekarno bersama Muhammad Hatta pada tahun 1945. Peristiwa menjadi tonggak lahirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan pendengar, mulai awal Agustus, pemerintah menjadwalkan berbagai kegiatan resmi hingga pelaksanaan upacara kenegaraan di Istana Negara. Pada 1 Agustus kemarin, pemerintah mengawali bulan kemerdekaan dengan menggelar zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Kegiatan dihadiri para pejabat negara, tokoh agama, serta jemaah lintas agama dengan selawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asagab. Kemudian pada 14 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Presiden juga menyampaikan rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI. Pada 15 Agustus 2026, pemerintah menyelenggarakan upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini akan dilaksanakan juga di wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian pada 17 Agustus, puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia diawali dengan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selanjutnya upacara penurunan bendera merah putih digelar pada sore hari dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Pendengar, pemerintah juga menyediakan 8.900 kuota undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung di Istana Negara. Pendaftaran dilakukan secara daring sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Dan sebagai informasi, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menjadi pengingat semangat pembangunan Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan menyejahterakan seluruh rakyat. Selain mengusung tema nasional, pemerintah juga memperkenalkan logo resmi HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai identitas peringatan tahun ini. Logo ini mempresentasikan kedaulatan rakyat serta keberagaman budaya sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui semangat persatuan dan nasionalisme. Rangkaian agenda ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kecintaan terhadap bangsa sekaligus menghargai jasa para pahlawan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

HI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Hai pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kita selanjutnya akan jalan bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti lintas Magota. Jadi hari ini Selasa 11 Agustus 2026.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Lintas Berita Magota edisi Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado, di mana kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar North Sulawesi Investment Forum 2026 untuk meningkatkan perekonomian daerah lewat sektor investasi.
2: Fondasi utama arah pembangunan Sulawesi Utara.
3: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dalam mendorong investasi berkualitas melalui pelaksanaan North Sulawesi Investment Forum NISF tahun 2026. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai mengungkapkan Pemprov Sulut terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, salah satunya dengan mengelola dan mempromosikan proyek-proyek potensial secara intensif. Upaya tersebut didukung Bank Indonesia melalui berbagai program fasilitasi promosi investasi, termasuk mempertemukan proyek owner dengan calon investor, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Sepanjang tahun 2006, sinergi Reru Sulut diwujudkan melalui Dedicated Team Meeting North Sulawesi Investment Challenge yang juga menghasilkan 3 proyek terbaik Clean and Clear. Wagub Victor Mailangkai pun optimis iklim investasi di Sulut semakin kuat lewat peluang kerjasama investor semakin terbuka.
2: Kami berharap iklim investasi di Provinsi Sulawesi Utara semakin kuat. Peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan semakin terbuka. Digitalisasi layanan pemerintahan dalam mendukung akselerasi investasi semakin berkembang, serta terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia perbankan, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara.
3: Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara. BI Sulut berharap NISF dapat menciptakan kolaborasi yang kuat untuk

0: menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan. BPOM berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai dasar pengembangan program.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Gorontalo menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk memperkuat dan mengembangkan layanan publik yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik Balai Besar POM di Gorontalo yang digelar hari ini dengan tema Dari Aspirasi Menjadi Aksi yang menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, Christian Sunge, pada kesempatan itu mengatakan, lembaga penyelenggara layanan publik harus memastikan setiap layanan diberikan secara transparan, akuntabel, dan profesional yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai penerima layanan.
2: Iya, jadi sebagian besar layanan publik di Gorontalo sudah sangat memenuhi, dan khusus untuk Badan POM ini kita selalu berdampingan di saat melayani kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi sudah sangat maksimal, dan apalagi hari ini dilaksanakan lagi forum konsultasi publik, dan ini sangat strategis untuk mempertahankan kualitas layanan di Balai Besar POM Gorontalo.
3: Tadi bagaimana, Pak?
2: Nah, kita selalu mendorong dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi baik di pemerintah provinsi maupun vertikal untuk terus meningkatkan layanannya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini kiranya dapat menginspirasi instansi lain untuk mereka bisa ikut seperti apa yang dilakukan oleh Balai POM.
1: Ia menilai forum konsultasi publik menjadi salah satu sarana untuk membangun komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan perspektif internal lembaga. Senada dengan hal ini, Kepala Balai Besar POM di Gorontalo, Lintang Purbajaya, menyampaikan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan Balai Besar POM di Gorontalo.
4: Ya, di tahun 2026 ini kami rutin melaksanakan kegiatan forum konsultasi dan komunikasi publik ya. Dan tema di tahun 2026 ini adalah dari aspirasi menjadi aksi nyata. Jadi transformasi pelayanan publik Balai Besar POM di Gorontalo. Yang berbeda dari konsultasi publik tahun 2025, di tahun 2026 ini kami menyampaikan yang pertama, selain kita mendapatkan WBBM, juga kita mendapatkan predikat pelayanan publik dengan indeks tertinggi se-Indonesia untuk Balai Besar POM, untuk Balai POM, untuk Badan POM. Jadi kita peringkat pertama.
1: Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh layanan yang mudah, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Selanjutnya kita ke RRI Tahuna. Ada 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sangihe mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam persiapan menyambut Hari Kemerdekaan.
6: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Walaupun waktu pelaksanaan pelatihan hanya kurang dari 10 hari oleh para pelatih dari unsur Purna Paskibraka maupun TNI Polri yang tergabung, namun dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe Emil Bangonang mengatakan pastinya terus melakukan koordinasi dengan para pelatih, proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi juga mengurangi pembiayaan dalam proses pelatihan dan pembinaan. Untuk tahun anggaran 2026 hanya kurang dari 10 hari kerja.
7: Untuk tahun ini persiapannya kurang lebih 10 hari. Itu disebabkan karena adanya pengurangan anggaran. Tapi untuk waktu 10 hari ini sudah dinyatakan cukup untuk bisa melaksanakan upacara. Ya, kami tetap optimis bahwa sampai hari H pelaksanaan akan tetap berjalan dengan lancar.
6: Disinggung tentang maksimalnya proses

0: pembentukan siswa-siswi anggota Paskibraka yang nantinya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tengah efisiensi anggaran, bangunan optimis berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan waktu 10 hari, pelatihan dan pembinaan akan terus dipacu melalui dukungan dan kerjasama Purna Paskibraka dan para pelatih dari unsur TNI Polri. Diketahui 30 anggota calon Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya. Anton Lahoube melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ikuti selanjutnya dari informasi dari RRI Talaut. Perkara penganiayaan menjadi salah satu kasus terbanyak di Talaut yang disidangkan di pengadilan. Cabang Kejaksaan Negeri Talaut di Beo mengatakan minuman keras atau mabuk-mabukan menjadi indikator utama penganiayaan tersebut.
3: Perkara kasus penganiayaan menjadi salah satu proses hukum yang paling banyak ditemui atau dilaporkan di daerah Talaut, khususnya di Kecamatan Beo. Hal ini terbukti dengan dilaksanakan proses persidangan di pengadilan yang sementara dilakukan Kejaksaan. Mosar Alfitra Aditya, Kasupsi Intel dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Beo mengatakan penganiayaan menjadi masalah utama yang terjadi di masyarakat karena banyak yang masih belum teredukasi dengan permasalahan ini. Karena penganiayaan dinilai perkara sepele, namun bisa berujung dipenjarakan.
4: Kebanyakan di Talaut ini, khususnya di Beo, Bapak, penganiayaan itu adalah masalah utama, Pak. Masalah yang banyak masuk, SPDP masuk tentang penganiayaan, tentang penganiayaan berat, begitu.
3: Yeah.
4: Jadi saya rasa ini perlu dibahas karena masyarakat di Talaut ini masih kurang paham atau kurang kurang aware dengan penganiayaan ini, Bapak.
3: Perkara mabuk karena minuman keras menjadi salah satu indikator penganiayaan tersebut sering terjadi, dikatakan Rais Fajar Nur Wiryawan, Jaksa Fungsional Capjari Talaut di Beo.
5: Kalau di cabang Beo, biasanya penganiayaan ini awalnya diakibatkan, betul tadi Bapak, diakibatkan mabuk. Awalnya mabuk bersama, bersama, lama-lama ada berselisih paham, adu mulut dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ada yang mukul. Nah, disitulah penganiayaan dimulai. Nah, itulah
3: berawal
5: memang
3: dari situ ya.
5: Iya.
3: Hal sepele sebenarnya ya.
5: Hal sepele. Padahal awalnya mabuk bersama-sama kawan.
3: Iya.
5: Setelah mungkin cap tikus ini soalnya
3: pengaruh
5: dong. Ya, seperti itu.
3: Cap jari Beo pun mengakui perkara penganiayaan yang menyita publik di wilayahnya dan disidangkan belum lama ini adalah perkara penganiayaan terhadap anak dan persetubuhan, sehingga melalui perkara ini masyarakat harus memahami tindakan kejahatan disebabkan karena penganiayaan tersebut. Berdasar aturan hukum pada perkara penganiayaan ringan saja dikurung penjara paling lama 6 bulan dengan denda 10 juta rupiah. Sementara terberat hukumannya dengan mengakibatkan kematian di penjara paling lama 15 tahun. Dan pada umumnya denda penganiayaan mencapai puluhan juta rupiah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Wilayah Nusantara 5, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5, saya Priscila.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Demikian tadi pendengar RRI, sudah kita ikuti bersama siaran informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari Pro 1 RRI Manado, dan saat ini di menit ke-16 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna.

Pendengar RRI, informasi untuk Anda yaitu relas panggilan nomor 56/PDT.G/2026/Pengadilan Agama Tahuna, di mana pada hari ini 11 Agustus 2026 saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 56/PDT.G/2026/Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Endang S. Binyadi, tempat dan tanggal lahir Lebak, 7 Maret 1986, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman dahulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tona nomor 11 Kecamatan Tona 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Astuti Bawintil binti Ahmad Bawintil sebagai penggugat melawan Endang S. Binyadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Sudah tertanda dan dibubuhi cap jurusita pengganti Irgi Abadi. Masih dengan relas panggilan, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 58/PDT.G/2026/Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Muslima Puide atau Engli binti Pinehas P, tempat dan tanggal lahir Talaut, 5 November 1982, agama Islam, pekerjaan pendidikan, sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman sekarang ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tona nomor 11, Kecamatan Tona 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan perkara antara Kipli Lintu Haseng bin Samsudin L sebagai pemohon melawan Muslima Puide Engli binti Pinehas P sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan

pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 57 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Jaini Tambanau binti Marlins Tambanau, tempat dan tanggal lahir Naga, 8 Januari 1989, agama pekerjaan pendidikan tempat kediaman dahulu beralamat di rumah keluarga Tambanau Mangadil, Desa Naga 1, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat 20 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tonak nomor 11 Kecamatan Tonak 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Hamdi Lalo bin Mursyid Lalo sebagai pemohon melawan Jaini Tambanau binti Marlins Tambanau sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Ini merupakan panggilan kedua. Masih dengan relas panggilan pendengar, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 54 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil M. Kosinur Asror, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 27 Mei 1994. Tempat kediaman dahulu beralamat di Lendongan 1, Kampung Peta Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat 20 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tonak nomor 11, Kecamatan Tonak 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pemeriksaan perkara antara Irmawati Suryani Pansariang binti Syahrul Pansariang sebagai penggugat melawan M. Kosinur Asror sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan,
yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan yang terakhir, relas panggilan, saya Irgi Abadi sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Tahuna atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 55 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Tahuna tanggal 7 Juli 2026 telah memanggil Febri Radiansyah bin Roni Jenaan. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Februari 1991. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin, 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Prof. Dr. Bagirmanan SH/MCL Pengadilan Agama Tahuna, Jalan Baru Tonak nomor 11 Kecamatan Tonak 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan perkara antara Swita Gule binti Obet Gule sebagai penggugat melawan Febri Radiansyah bin Roni Jenaan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Tahuna. Panggilan ini merupakan panggilan kedua, sudah tertanda dan dibubuhi cap jurusita pengganti Irgi Abadi. Demikian informasi dalam layanan masyarakat untuk saat ini. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

40 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda menantikan azan maghrib pada hari ini 11 Agustus 2026 yang akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عنك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat, satu lagu islami kami hadirkan untuk Anda.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hai kak.
1: Hey.
0: Masih di pulau?
1: Iya, aku masih di sini.
0: By the way, aku udah terima loh lagunya.
1: Kita langsung teks ini aja lah kalau gitu. Ini udah siap semua.
0: Oke, kalau gitu aku ke kamar ya.

0: grandkids. Woo! Peace.
1: Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Tetapi semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, bahagia, dan tentunya tetap semangat bagi pendengar RRI yang masih menjalani aktivitas sampai dengan malam hari ini. Saya Alfrina Tamarindang akan menemani malam Anda di Pro 1 RRI Tahuna hingga pukul 12 malam nanti. Bagi Anda yang masih berada di perjalanan setelah melaksanakan tugas-tugas kerja, akan kembali pulang bersama dengan keluarga tercinta, atau ada juga yang saat ini sedang bekerja, menyelesaikan tugas, ataupun yang sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga tercinta, Pro 1 RRI Tahuna akan menjadi teman Anda tentunya di malam hari ini. Jangan kemana-mana karena kami masih akan hadir dengan musik-musik pilihan yang siap menemani suasana malam Anda. Juga ada informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, belakangan ini kondisi cuaca yang panas tentu membuat tubuh lebih mudah berkeringat, kemudian juga kehilangan cairan ya. Karena itu jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih. Tidak perlu menunggu sampai merasa sangat-sangat haus. Pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Jadi perbanyak minum air putih, pendengar RRI. Sederhana sebenarnya hal yang harus kita lakukan, tetapi sangat penting sekali untuk kesehatan tubuh kita, apalagi kita menghadapi cuaca panas, cuaca yang dampaknya dari fenomena El Nino yang tentunya bukan hanya dirasakan di bulan Agustus ini, tetapi puncaknya menurut BMKG hingga bulan Oktober 2026.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti langsung upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta ternyata sangat tinggi. Selama masa pendaftaran tercatat lebih dari 336 ribu orang mendaftar untuk mendapatkan undangan tersebut. Sementara kapasitas awal yang disediakan pemerintah sekitar 5.500 kursi. Melihat tingginya antusiasme tersebut, pemerintah kemudian memutuskan menambah 3.400 kursi lagi. Tambahan kapasitas ini nantinya dibagi untuk pelaksanaan upacara pada sesi pagi dan upacara penurunan bendera pada sore hari. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penambahan kapasitas ini dilakukan agar lebih banyak masyarakat dapat ikut menyaksikan langsung momentum peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, pendengar. Kolombia menetapkan status bencana nasional setelah gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat negara itu pada hari Senin 10 Agustus 2026, di mana gempa tersebut menewaskan sedikitnya 132 orang dan melukai ratusan lainnya, sementara ratusan orang masih dilaporkan hilang. Layanan Geologi Kolombia menyebut gempa itu sebagai yang terkuat yang tercatat di negara tersebut pada abad ke-21, mengguncang sejumlah kota termasuk Cali, Pereira, Quibdó, dan Manizales, serta terasa hingga negara tetangga Ekuador dan Panama. Pusat gempa berada di San Jose del Palmar, wilayah Coco, sekitar 400 km sebelah barat Bogota, dengan kedalaman sekitar 107 km. Sedikitnya 21 gempa susulan terjadi dalam beberapa jam setelah gempa utama, seperti yang dilansir dari Xinhua dan Al Jazeera. Di Cali, tim penyelamat dan warga menyisir reruntuhan bangunan untuk mencari korban. 20 bangunan di kota tersebut runtuh dan 380 lainnya mengalami kerusakan. Banyak warga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Abelardo de la Esperiela mengatakan pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menangani bencana dan menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Kita akan ikuti drama radio malam hari ini produksi RRI Tahuna dengan judul Suara di Balik Meja Kantor.
1: Selamat pagi Pak Luther, laporan klien yang kemarin sudah saya bantu rapikan ya. Soalnya saya lihat Manda tuh akhir-akhir ini kayak kurang fokus gitu.
2: Kurang fokus gimana ya?
1: Ya, saya cuma khawatir aja sih Pak. Katanya kan dia lagi banyak masalah pribadi di rumah. Takutnya kerjaan ikut berantakan.
2: Begitu ya.
3: Pagi Pak, pagi Maria.
1: Pagi juga. Wah, tumben gak telat nih.
3: Saya kan emang gak pernah telat Mar.
1: Oh iya ya, lupa.
2: Manda, nanti siang saya mau laporan proyek terbaru kita itu ditaruh di meja saya ya.
3: Siapa?
1: Manda, kalau emang lagi banyak pikiran, bilang aja, gak usah dipaksain.
3: Tenang aja Maria, saya kan bisa bedain urusan pribadi dan pekerjaan juga.

0: Eh Manda, jangan marah ya. Kemarin tuh aku cuma kasih masukan aja ke Pak Luther soal kerja tim kita.
1: Masukan atau cerita soal hidup pribadi saya, Mar?
0: Loh, aku kan peduli.
1: Maria, peduli gak perlu sampai menjadikan masalah orang lain bahan cari perhatian pimpinan.
0: Ya ampun, kamu tuh sensitif banget sih.
1: Maria, di kantor ini yang dinilai harusnya hasil kerja, bukan siapa yang paling pintar menjatuhkan orang.
0: Kalau kamu gak kuat sama persaingan, ya jangan kerja kantoran lah.
1: Persaingan sehat bikin orang berkembang, Maria. Tapi kalau harus nusuk dari belakang, itu bukan profesional namanya.
0: Lihat aja nanti siapa yang lebih dipercaya sama Pak Luther.

0: Aku memilih diam bukan karena kalah, tapi karena tahu waktunya lebih baik dipakai untuk bekerja. Akhirnya selesai juga revisi presentasinya.
1: Manda, masih di kantor?
0: Iya, Pak. Saya mau pastikan data proyek besok aman semua.
1: Saya lihat hasil laporanmu beberapa minggu ini cukup bagus ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, saya juga dengar macam-macam tentang kamu. Tapi sejauh ini kerja kamu justru yang paling rapi sih, dan selesai semua.
0: Saya nggak bisa mengontrol omongan orang, Pak. Tapi saya bisa mengontrol kualitas kerja saya.
1: Bagus, pertahankan itu. Saya sudah evaluasi proyek terbaru kita. Ya, hasilnya memuaskan.
2: Syukurlah, Pak. Saya juga banyak bantu.
1: Oh iya, dan untuk proyek berikutnya, saya tunjuk Manda sebagai koordinator tim.
2: Loh, Manda? Koordinator?
1: Iya, karena saya menilai dari hasil kerja, kedisiplinan, dan sikap profesional.
2: Tapi, Pak, saya kan juga...
1: Maria, saya juga mau bicara soal sikap kerja. Di kantor ini saya tidak mau ada yang namanya budaya saling menjatuhkan ya. Apalagi membawa urusan pribadi rekan kerja.
2: Saya cuma bermaksud membantu, Pak.
1: Membantu itu memperkuati, Maria, bukan menyebarkan cerita.
0: Maria, saya harap ke depannya kita bisa kerja lebih baik bersama-sama.
2: Iya, Manda.

0: Di tempat kerja, kemampuan memang penting, tapi karakter lebih menentukan seseorang bertahan.
1: Kadang orang sibuk menjatuhkan kita, tapi cara terbaik membalas bukan dengan ikut menjatuhkan,
2: melainkan membuktikan diri lewat kerja dan sikap. Karena profesionalisme akan selalu lebih kuat daripada toxic workplace.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selamat malam untuk Anda. Dan masih juga dengan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda di frekuensi 105,4 MHz maupun juga Anda dapat memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026, disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan, keselamatan santri merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Lingkungan pendidikan diharapkan memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang santri. Draft pedoman tersebut dibahas pada tanggal

10 sampai dengan 11 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, unsur pesantren, serta pegiat perlindungan anak. Pelibatan berbagai pihak dilakukan untuk memperkaya perspektif sekaligus memastikan pedoman disusun secara komprehensif.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pendengar, masih ada dua lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam ini sebelum kita lanjut dengan informasi dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166.41 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan Rp50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak
7: Menteri. Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roroh menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026.

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri.

0: pasti.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian informasi dari Program A3 Jakarta, dan saat ini kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz, dan Anda juga bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital.

Manifest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta.

0: dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Satu lagu kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini. Ada lagu dari Gita Gutawa, pendengar, Jalan Lurus.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Pendengar lagu-lagu daerah Ambon telah menghiasi ruang dengar Anda pada malam hari ini dalam musik tradisional dan budaya di edisi 11 Agustus 2026. Dan sebelum kita lanjut dengan mendengarkan lagu-lagu daerah, kita ke informasi dulu pendengar RRI. Dimana kalau di Indonesia itu kaya akan budaya, tradisi, kemudian juga keseniannya, rumah-rumah adatnya, terus juga baju adat, bahkan sampai ke kuliner, pendengar RRI. Setiap daerah pasti punya kulinernya masing-masing. Sama halnya pendengar RRI yang ada di Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki cita rasa khas yang menggugah selera. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana memiliki 6 subsuku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Makanan khas Batak Toba dapat dengan mudah ditemui di Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan sekitarnya. Seperti suku lainnya, Batak memiliki kuliner yang khas. Tidak seperti masakan Sumatera lainnya yang terpengaruh bangsa asing, masakan khas Batak lebih menampilkan tradisi memasak asli suku bangsa Austronesia. Makanan khas Batak Toba merupakan salah satu kuliner yang begitu khas. Kuliner Batak salah satu makanannya khas Batak Toba dikenal dengan bumbu utamanya andaliman. Andaliman inilah yang memberi cita rasa tersendiri pada makanan khas Batak Toba. Beberapa makanan khas Batak Toba juga berbahan dasar ikan air tawar. Ikan ini biasa didapat dari sungai atau Danau Toba. Makanan khas Batak Toba juga selalu hadir dalam acara adat dan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak Toba. Nah, berikut ini adalah beberapa makanan khas Batak Toba dengan cita rasa yang istimewa. Yang pertama adalah ikan bumbu arsik. Ikan mas nanarsik atau ikan arsik adalah kuliner tradisional khas Toba yang kaya dengan bumbu dan rempah. Nani arsik berarti dimarsikan atau dikeringkan. Ikan arsik berarti ikan yang dimasak terus-menerus sampai kuahnya kering hingga bumbunya menyerap ke ikan mas tersebut. Dan jika proses memasak benar, nani arsik dapat bertahan.

Makanan lain yang ada di Batak Toba adalah naniura. Dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api, namun baik dan enak untuk dimakan. Naniura adalah makanan khas suku Batak yang kebanyakan berada di daerah Toba. Sekilas kuliner ini konsepnya mirip dengan sushi dari Jepang dan ceviche dari Peru. Bedanya kalau di ceviche disajikan dengan irisan bawang merah besar di atasnya. Naniura disiram dengan bumbu halus berwarna kuning. Jika dahulu kala naniura hanya dihidangkan untuk raja-raja Batak, sekarang makanan khas ini sudah bisa dinikmati oleh banyak orang. Ikan mas mentah dibersihkan duri dan lendirnya dulu, lalu dimatangkan dengan cara merendamnya dengan air asam jungga atau jeruk purut. Proses ini membuat kualitas protein di ikan mas menjadi lebih utuh karena tidak terkena api sama sekali. Dan dianggap siap makan apabila daging ikan sudah kenyal dan mudah disobek. Bumbu siram yang terdiri dari gabungan 10 macam bumbu termasuk andaliman dan juga kecombrang. Ada juga mie gomak. Mie gomak terkenal sebagai masakan khas daerah Tanah Batak Toba, di mana cara penyajian kuliner ini cukup unik. Mie digomak atau dalam bahasa Indonesia digenggam langsung menggunakan tangan saat memasukkannya ke dalam wadah. Mie kemudian disiram kuah santan yang ditaburi dengan andaliman. Mie ini terbuat dari mie yang sering disebut dengan mie lidi atau dikenal oleh orang Batak sebagai mie besar. Mie gomak juga kerap kali disebut sebagai spagetinya orang Batak. Mie yang direbus biasanya dibuat terpisah dengan kuah dan sambalnya. Mie ini biasa disajikan dalam bentuk kuah atau goreng.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, selain beberapa makanan khas Batak Toba yang sudah kami hadirkan tadi, ada juga makanan yang lain seperti sambal tuk-tuk. Makanan khas Sumatera Utara dari daerah Tapanuli, di mana di daerah asalnya sambal tuk-tuk dicampur dengan ikan aso-aso, sejenis ikan kembung yang sudah dikeringkan. Tapi jika tidak menemukan ikan tersebut, bisa diganti dengan ikan teri tawar. Meskipun bahannya hampir sama dengan bahan pembuatan sambal pada umumnya, namun adanya andaliman membuatnya berbeda dengan sambal lainnya, termasuk rasanya. Bahan seperti bawang, andaliman, kemiri, dan bawang bisa disangrai sampai berbau harum. Kemudian semua bahan-bahan tersebut dihaluskan dan ditambah dengan hasil suwiran ikan. Tidak lupa juga adanya tambahan garam, jeruk nipis, dan penyedap rasa agar rasanya semakin enak. Dan yang terakhir pendengar RRI adalah sasagun. Sasagun dibuat dari tepung beras yang diongseng dengan kelapa dan dicampur dengan gula merah. Sasagun juga biasa diperkaya dengan rasa nanas, ada varian rasa durian, kacang, atau sesuai dengan selera tentunya. Dahulu makanan ini selalu disertakan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang akan merantau dan juga kepada mereka yang akan pulang ke perantauan. Sasagun biasa hadir pada perayaan Natal dan pergantian tahun di masyarakat Batak, di mana makanan ringan ini memiliki cita rasa gurih dan manis yang menggoyang lidah.

Kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu daerah dan juga informasi budaya di edisi 11 Agustus 2026. Dan kali ini kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung dalam program acara Ruang Rindu yang ingin request lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an Indonesia. Langsung saja menderingkan line telepon 0812-5503-8009.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: ini. Dan sekali lagi untuk Ruang Rindu, Anda bisa bergabung melalui telepon biasa di 08125503809. Sekali lagi di 08125503809. Kami tidak membuka via WhatsApp ya, baik telepon maupun juga chatnya, karena masih dalam suasana gangguan jaringan pada saat ini. Bahkan sebelumnya diinformasikan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026 diperpanjang untuk perbaikan jaringan Palaparing ini hingga tanggal 15 Agustus 2026. Kita menyapa penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Bapak Ungke? Oke, Bapak Ungke di Mahena Hook Paling Hook, silakan. Di lagu apa? Putus-putus ini.
1: Ada?
0: Pak Ungke, boleh diulang DP lagu? Kok pas Pak Ungke cuma DP lagu, putus-putus DP modulasi. Apa itu Pak Ungke?
1: Pelangi.
0: Pelangi dari Yuni Syara atau?
1: Dari Lex Trio.
0: Oh, Lex Trio. Oke, kita cari dulu. Kita cari dulu. Ada. Mau dicari dulu ini berarti, Pak. Oke. Kalau di sini Lex Trio yang ada hanya Akhir Cinta.
1: Tapi ada.
0: Lex Trio ada, tapi itu DP judul berbeda, Akhir Cinta. Lagu apa? Boleh diulang tadi DP judul lagu? Setitik Harapan. Di sini Setitik Harapan ada Andi Meriam Matalata cuman. Hey Didiana. Pak Ungke, boleh diulang DP lagu ini kesian?
1: Ya.
0: DP lagu apa tadi? Putus di Tengah Kerinduan? Pak Ungke, ini kesian, mohon maaf, ini torang putus-putus, ini modulasi dari Pak Ungke kalau... Yang putus di Tengah Kerinduan, Jo? Halo? Torang pe jaringan memang luar biasa ini, Pak Ungke. Atau Pak Ungke boleh mau lian cari akan, Jo? Pak Ungke pe lagu? Karena ini putus-putus, kasih yang konsolid lagi ini mau berkomunikasi dengan baik ini. Atau yang lalu pelagu Jo Yuni Syara, Aku Cinta Padamu. Oh, bayi itu je. Siang ini jaringan. Itu Jo. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Bapak Ungke tadi, walaupun luar biasa ini gangguan jaringan ya pada malam hari ini, mau bergabung tapi

memang modulasi juga putus-putus. Kalau mau baca cerita yang lain pasti bagus, tetapi ketika mau request lagu DP suara putus-putus. Oke, jadi kita ke lagu request dari Bapak Ungke tadi. Perjuangan yang luar biasa ini untuk cari lagu. Yuni Syara kita dengarkan bersama.

0: Aduh, putus-putus ini Asri. Oke, kita ini Asri, mohon maaf, ini modulasinya memang putus-putus, kami tidak bisa copy lagu yang akan di request ini Asri. Desi Ratnasari.
1: Baru.
0: Boleh diulang?
1: Lembaran baru.
0: Oh, lembaran baru Desi Ratnasari. Oke. Okay. Baik, mohon maaf ya Asri, ini memang modulasinya luar biasa ini, gangguan jaringan kita. Kirim. Siap. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam dari Luwu Timur ya. Luwu Timur ini selalu setia bersama Pro 1, selalu bergabung tentunya di program acara Pon In Program di Pro 1 RRI Tahuna. Di sini ada lagu requestnya Asri, lembaran baru dari Desi Ratnasari. Kita langsung saja hadirkan lagunya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

Masih di ruang rindu pendengar RRI. Kami mohon maaf juga untuk pendengar RRI yang ingin bergabung tentunya, tetapi karena gangguan jaringan beberapa hari ini, bahkan tadi yang bergabung ada Papa Ungke dan juga Astri di Sulsel, modulasi putus-putus. Jadi kami mohon maaf untuk gangguan jaringan yang terjadi pada malam hari ini. Dan pendengar, untuk ruang rindu dapat Anda ikuti kembali pada besok hari. Tetapi kalau di hari Rabu itu ruang rindu berjaringan, Anda bisa mengikuti melalui program 1 RRI Jakarta. Nanti juga ada bintang tamu, penyanyi-penyanyi Indonesia tentunya, Memori Indonesia, dan ada host yang langsung juga dari penyiar Pro 1 RRI Jakarta mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Pak Ungke dan juga Astri di Luwu Timur. Terima kasih untuk semua pendengar RRI yang memonitor kami di malam hari ini.

Manifest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Dengan terdengarnya irama ini, bakal berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 11 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di tanggal 12 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Untuk yang mungkin baru saja memonitor siaran kami di pagi ini bersama Pro 1 RRI Tahuna, saya Herlin dan rekan saya Steven yang bertugas temani Anda pagi ini menghadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Sebelum kita lanjut dengan program acara Mutiara Pagi untuk edisi siar hari ini, sebentar akan hadir pendeta ya dalam acara Mutiara Pagi untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu dari Kidung Rohani berikutnya.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

Kami ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Ya, pendengar, satu lagu kembali kita dengarkan untuk saat ini sebelum kita ikuti acara Mutiara Pagi. Persembahan dari Joy Tobing dengan Sentuh Hatiku.

0: Ya, pendengar RRI, demikian lagu dari Kidung Rohani. Selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Harikatang dengan topik hidup dalam meraih kemerdekaan. Kita ikuti bersama.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, saya sangat senang sekali kita bisa lagi dalam perjumpaan kita bersama acara Mutiara Pagi. Dan saya sangat senang karena bulan ini adalah bulan yang sangat berbahagia bagi kita bangsa Indonesia, karena kita dalam sukacita euforia kemerdekaan, di mana kita bersyukur karena ada putra-putri terbaik menjadi pahlawan kita yang boleh membawa saudara dan saya hidup di alam bebas, atau dalam bahasa kita, kita telah merdeka. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kemerdekaan tidak hanya pada bagaimana kita merebut atau lepas daripada penjajahan, tetapi hidup kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang terus dan terus kita perjuangkan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, selagi kita diberi kesempatan, waktu, dan hidup untuk kita berkarya di bangsa dan negara ini. Nah, karena itu saya sengaja memilih topik ini sehubungan dengan bagaimana saudara dan saya dapat menempatkan, memposisikan diri kita, cara apa yang harus kita lakukan sehingga benar-benar kemerdekaan itu tetap menjadi milik, atau kita tetap dapat usahakan, upayakan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, bahkan tentunya sebagai kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Dan hal ini sangat penting karena Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita akan merayakan atau kemerdekaan ini sudah dicapai, tetapi ketika kita dalam hidup hari-hari tidak dapat mengisi dengan baik, maka semua tidak akan berarti. Karena itu sekali lagi kita akan masuk dalam perenungan ini. Dan sebelum kita lebih jauh, kita akan membaca bagian firman Allah yang saya pilih dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saudara boleh menyiapkan Alkitab Anda. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Dan kita akan tunduk kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, hari ini kami bersyukur, tepatnya di 12 hari bulan ke-8, di mana bulan ini sangat istimewa.

besar ini. Kami merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Roh Kudus tolong hamba-Mu, tolong kami semua dan berkati semua sistem yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi kita akan membuka 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, demikian firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya kamu dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sengaja memilih teks ini karena ini berhubungan dengan situasi orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi yang oleh karena situasi dan keberadaan mereka, karena iman mereka, mereka harus ada di perantauan atau di negeri orang. Maka dengan demikian, ketika kita tahu bahwa ketika kita hidup di negeri orang, maka saudara dan saya hidup dalam ketidakbebasan karena kita hidup dalam aturan. Bahkan boleh saya bicara dalam konteks yang kasar bahwa kita hidup dalam penjajahan. Nah, saya memilih topik ini untuk saudara dan saya tidak berarti bahwa bangsa kita belum merdeka. Tetapi sesungguhnya kemerdekaan itu menjadi bagian kita yang kita sudah nikmati kurang lebih 80-an tahun ini. Dan saudara boleh menikmati ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang sudah dicapai atau dilakukan dalam pengorbanan jiwa dan raga oleh para pahlawan, tanpa saudara akan mengisi dengan baik dan bagaimana saudara akan lakukan yang terbaik, maka sesungguhnya kemerdekaan itu belum menjadi bagian kita karena kita hidup dalam posisi kehidupan yang tidak sesuai atau kita tidak dapat mengisinya dengan baik. Maka dalam bagian ini untuk meraih kemerdekaan bagi umat-umat percaya yang terserak supaya mereka terlepas dan mereka dapat menunjukkan kehidupan mereka dan disiapkan untuk merdeka sungguh-sungguh sehingga orang lain boleh melihat kehidupan orang dimerdekakan di dalam Tuhan dan mereka hidup dalam kemenangan. Maka di sini Petrus memberikan 4 informasi yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Dan mulai dari ayat 11 dia bicara tentang sebenarnya apa masalah yang bisa menghalangi orang dapat memberi hidup yang atau meraih kemerdekaan. Dikatakan begini ayat 11, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata bagi Petrus yang menjadi masalah orang mengalami atau mendapatkan kebahagiaan atau kemerdekaan dalam hidup ini karena hidup dalam kedagingan. Nah, kita tahu bersama dan kita harus jujur dengan diri kita sendiri bahwa kedagingan kita akan selalu membawa saudara dan saya dalam berbagai hal keputusan yang salah atau dalam langkah hidup yang tidak benar. Karena itu Paulus di dalam bagian lain baik di Galatia, di Roma dia bicara bahwa itu keinginan daging itu membuat saudara dan saya bisa salah dan kita tidak berkenan kepada Allah karena kehidupan-kehidupan kedagingan. Galatia cukup mengulas banyak hal tentang kedagingan dalam Galatia 19 pasal 5. Nah, karena itu Petrus juga sama bahwa ketika saudara dan saya akan terus meraih akan kehidupan untuk kita

0: terus dimerdekakan sepanjang masa, maka saudara dan saya harus memperhatikan ego kehidupan kedagingan yang berlebihan. Karena nanti kita akan lihat sebentar apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya akan hidup terus dalam kedagingan. Nah, kita tahu kan kedagingan itu kan banyak hal. Ada emosi kita, bahkan berbagai hal ke nafsu kita yang pasti akan merusak kehidupan kita. Nah, karena itu supaya kita terus dapat meraih kebahagiaan atau kemerdekaan dalam hidup ini, apa yang saya katakan tadi, empat hal yang diajarkan oleh Petrus di sini, pertama ayat 12 dia berkata begini, milikilah cara hidup yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, kadang dalam kedagingan kita bisa menyeret saya dan saudara dalam kehidupan yang merugikan kita, bahkan jauh dari kemerdekaan kalau kita hidup dalam kedagingan. Karena itu Petrus bilang kita harus memiliki cara hidup yang baik. Nah, kita mengerti bahwa ketika kita memiliki cara hidup yang baik, berarti pemikiran kita adalah pemikiran yang positif, yang selalu ingin membangun, ingin memberi sumbangsi dan membuat banyak hal yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak perlu mengulas bagaimana cara hidup yang baik, tetapi setidaknya saudara harus memahami bahwa ketika saudara memiliki hidup yang baik di tengah kehidupan, baik keluarga, berjemaat, bermasyarakat, bahkan teristimewa berbangsa, maka di sini, di sana kita akan selalu menikmati kehidupan yang dimerdekakan. Nah, kemudian yang kedua, tunduklah kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah itu, maka tunduklah karena Allah, maka di sana aplikasinya adalah kita tunduk kepada Allah, baik kepada lembaga kemanusia, ke lembaga manusia, kepada pemegang kekuasaan yang tertinggi, kepada wali-wali yang diutus, dan menghormati orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, maka sebagai warga masyarakat, sebagai orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya, karena kedagingan tadi saya berkata permasalahan di awal tadi, itu seringkali membuat saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya seperti tidak suka diatur dan tidak suka kita disiplin, dan kita tidak suka hidup dalam pengaturan, dalam pimpinan yang diatur oleh negara ini. Seringkali karena kedagingan kita menunjukkan, kenapa saya harus diatur dan lain sebagainya. Padahal sebagai orang percaya dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita harus tunduk. Dan ketundukan kita oleh karena Allah. Kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada manusia, dan kepada siapa saja, saudara dan saya harus ada sikap yang namanya di sini kerendahan hati. Nah, banyak kali kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ada di dalam satu badan, mungkin kalau di daerah kita SKPD atau satuan kerja, atau di mana institusi di mana saudara berada, maka di sana dalam kehidupan saudara dan saya, saudara harus tunduk dalam aturan, dalam koridor yang diatur. Demikian sebagai warga negara yang baik, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam keputusan untuk mengatur kita, oleh karena Allah kita harus tunduk. Nah, ini perlu, jadi kita mengesampingkan sikap ego kita. Kita harus tunduk. Jadi kita harus tunduk itu dalam arti bahwa kita tidak akan berbuat jahat, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari keinginan negara ini. Sebab kalau kita lihat pada ayat 11, kenapa 15, kenapa kita harus tunduk? Karena itu yang diinginkan Allah bagi orang-orang percaya, supaya dengan kita berbuat baik, dengan kita tunduk, dan kita mendapat menunjukkan kehidupan orang percaya, maka di situ kita akan menjadi saksi, karena membuka kepicikan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi permasalahannya karena kedagingan membuat orang bisa salah dan tidak bisa meraih kemerdekaan hidup, maka kita dinasihati harus memiliki cara hidup yang baik, lalu harus tunduk karena Allah kepada semua lembaga-lembaga yang ada di dunia ini. Yang ketiga, Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Negara kita sangat miris dalam bagian ini. Kita sudah merdeka, tetapi kenapa kita merasa tidak merdeka? Karena begitu banyak orang dan secara nasional banyak pejabat yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk memperkaya diri. Mereka menjadi orang yang terkorup dan mencuri harta negara yang utabenengnya adalah air mata pergumulan dan pemberian masyarakat. Nah, Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi bahwa ketika dimerdekakan dan meraih hidup kemerdekaan, maka jangan melakukan kejahatan atau menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kejahatan. Wah, sayang seribu sayang. Saudara dan saya, apapun yang menjadi hak atau kapasitas yang ada pada kita, kedudukan, posisi, jabatan apapun, status Anda, ketika Anda mau terus-terus untuk dimerdekakan dalam hidup ini, jangan pakai kemerdekaan ini untuk saudara salah gunakan demi kepentingan pribadi Anda. Ini kegagalan kita, walaupun sudah merdeka tetapi akhirnya kita tidak merdeka. Kita bisa membayangkan setiap bulan, setiap tahun, masyarakat dituntut untuk berkorban bagi bangsa ini. Tetapi setelah semua boleh Anda dikorupsi oleh pejabat-pejabat, bahkan orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu firman mengingatkan saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa ketika kita mau merdeka dan terus dimerdekakan, jangan pernah menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan cara kita untuk berbuat kejahatan. Nah, kejahatan tidak hanya menyangkut korupsi, tetapi banyak hal Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Di mana saudara tidak ingin melakukan hal yang terindah, yang ini agak kontras dengan yang pertama bahwa harus memiliki cara hidup yang baik. Nah, di sini diberitahukan bahwa kegagalan dalam kehidupan saudara dan saya hidup dalam terus mengisi kemerdekaan karena saudara dan saya menyalahgunakan kemerdekaan dengan berbuat kejahatan. Karena itu sekali lagi diingatkan pertama bahwa supaya kita bisa mengalami sesuatu yang baik, maka kita memiliki hidup yang baik. Jangan saudara dan saya terseret dalam kepentingan dan kenikmatan sesaat dan membuat kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Jadi kita sudah diberitahu kita memiliki hidup yang baik, kemudian kita harus tunduk karena Allah, lalu kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan, kemudian haruslah menghormati semua orang. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, dalam generasi sekarang mungkin saya boleh berkata ada degradasi kasih terhadap penghormatan kepada sesama. Kadang kita suka disapa tetapi kita tidak suka menyapa, dan kita menjadi lebih egois karena mungkin kita memiliki segala sesuatu. Padahal kebenaran firman Allah dalam semua hal, maka saudara dan saya harus menghormati semua orang dimanapun Anda berada. Dan dengan demikian ketika kita akan melakukan hal-hal ini, Petrus menjanjikan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan mengalami kebebasan dan mereka akan terus hidup dalam kemerdekaan. Semoga kebenaran ini akan menjadi bagian saudara dan saya untuk terus meraih hidup dalam kemerdekaan dan kita terus dimerdekakan. Sekali lagi saya ulangi, miliki hiduplah yang baik, tunduklah karena Allah, hiduplah sebagai orang merdeka yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan, dan hormatilah semua orang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, untuk pagi ini kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang boleh menyertai kami sehingga tanpa terasa kami ada di bulan yang sangat luar biasa karena kami diingatkan akan kebebasan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tapi sesungguhnya perjuangan kemerdekaan akan terus kami raih dengan bagaimana cara kami memperoleh dalam hidup ini untuk kami dimerdekakan. Karena banyak hal yang Tuhan kami jalani penuh dengan keterbatasan sehingga membuat kami dalam kungkungan seperti kami dalam penjajahan. Tapi firman Allah mengajar kami, kami harus mulai dengan berintrospeksi diri untuk supaya kami akan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang membuat kami menjadi sombong, membuat kami lupa dalam semua apa yang kami alami karena Engkau ya Tuhan. Karena itu kami diajar pagi hari ini kami memiliki cara hidup yang baik, kami tunduk karena Allah dan kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu dan kami mengasihi semua orang. Biar kebenaran ini menjadi berkat bagi kami dan semua yang boleh mendengar di pagi ini. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kemerdekaan dan terus dimerdekakan di dalam Tuhan. Semua pengalaman kekurangan kami Tuhan ampuni. Terima kasih untuk para pahlawan yang telah berjuang bagi kami. Kami percaya apa yang mereka lakukan semua ada di dalam perkenaan Tuhan dan Tuhan memberkati anak cucu cicit yang ditinggalkan. Bahkan kami sebagai bangsa yang dimerdekakan dapat mampu mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk bangsa ini, Tuhan terus memberkati bahkan RRI yang terus menjadi corong kebenaran, informasi bagi kami, masyarakat. Tuhan memberkati pimpinan bahkan seluruh kru dalam kesetiaan melayani. Ini doa kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Harekatang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Nah, ini DP dampak sangat besar. Daya beli masyarakat itu menjadi lemah. Sehingga UMKM ini dampaknya besar sekali.
2: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar 4,5 juta. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
3: Inilah Warta Berita Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Menurunnya daya beli masyarakat berdampak pada usaha mikro kecil menengah UMKM di Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama pelaku UMKM Vencianis SH dipandu reporter Anton Lahaube.
4: Kita tahu bersama kondisi ekonomi masyarakat saat ini memang tidak baik-baik saja. Sebagai pelaku usaha, bagaimana melihat ini?
1: Kami sih dari pelaku UMKM, ketika melihat kondisi daerah seperti ini, yang jujurnya kalau kami katakan bahwa begini, di Sangihe ini, bahwa regulasi perputaran ekonomi paling banyak itu tergantung kepada regulasi pemerintah. Jadi setiap belanja-belanja pemerintah ini, dia berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat. Nah, ketika seperti disampaikan tadi dari fiskal sudah tidak mampu meng-up, nah, ini DP dampak sangat besar. Daya beli masyarakat itu menjadi lemah. Sehingga UMKM ini dampaknya besar sekali sesungguhnya. Tetapi ya itulah yang kita mau katakan bahwa di tengah gejolak-gejolak masyarakat kita di sini hari ini dipengaruhi betul juga bukan hanya sekedar masalah di daerah, termasuk masalah-masalah nasional gitu loh. Sehingga ya kita pun kena imbas banyak. Misalnya ketika hal-hal nasional terjadi di luar menyangkut bahan baku yang naik harga, kita kena imbasnya sampai saat ini. Jadi seperti itu. Hari ini ya kita boleh dikatakan, jangankan kita, rata-rata UMKM di kabupaten ini ada ya kolaps gitu. Seperti itu kayaknya.
4: Kemudian menyikapi menurunnya daya beli masyarakat, apa strategi yang dilakukan oleh Bapak sebagai pelaku usaha?
1: Ya sebenarnya kami ini kan, seperti saya katakan, kami juga sangat bergantung kepada pembelanjaan pegawai. Dampak bagi kami ketika hal ini menjadi penurunan, terpaksa ya produksi kami boleh dikatakan ya dikurangi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
4: permintaan
1: masyarakat. Ya berdampak di situ, dan akhirnya mungkin ya berdampak juga menyangkut ke karyawan. Banyak hal-hal yang karyawan terpaksa ya bukan dihentikan, jam kerjanya dibatasi, sehingga mungkin berdampak juga kepada penghasilan mereka.
4: Yang terakhir, apa harapan sebagai pengusaha atau pelaku usaha di Kabupaten Sangihe agar ada keseimbangan ke depan, tentunya melalui kebijakan ataupun terobosan pemerintah dalam rangka menjaga ekonomi daerah tetap kondusif atau tetap berjalan sesuai dan tidak terjadi fatalnya resesi lah seperti itu.
1: Sebenarnya begini, sederhana kata, yang kami harapkan tentunya adanya kestabilan daya beli masyarakat ditopang dengan kekuatan PAD daripada pemerintah daerah. Nah, tentunya sasaran kami berharap bahwa pemerintah hari ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mampu mengelola sumber daya daerah yang berdampak untuk melahirkan PAD. Gitu. Jadi kita nggak boleh tergantung dari regulasi pemerintah, belas kasihan daripada pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Jadi kita harus ada satu titik fokus. Bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi daerah. Misalnya masalah perikanan, menciptakan pasar yang baik, sehingga daya jual masyarakat kita tentang perikanan itu jadi baik. Nah ini semua kan regulasi daripada pemerintah. Jadi pemerintah harus hari ini boleh dikatakan jangan hanya tergantung terus dalam arah pembangunannya kepada infrastruktur-infrastruktur seperti jalan dan sebagainya. Pemerintah harus bisa melirik bagaimana menciptakan daerah-daerah ekonomi baru. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat itu, ya, dia hanya berdiri tegak di bawah sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Seperti itu.
4: Demikian wawancara kami dengan pelaku usaha Venture Yanis SH. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Harga dasar tidak sesuai, akhirnya sarang burung walet Pulau Kalama seberat 36 kg gagal dilelang.
2: Mendaftar ada 3 peserta, lalu mereka meminta untuk harga limit diturunkan.
4: Proses lelang sarang burung walet hasil panen dari Gua Kalama sebanyak kurang lebih 36 kg dinyatakan gagal setelah tidak memenuhi kata sepakat terkait harga dasar yang diajukan panitia lelang atau Pemda Sangihe. Agenda yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe pada Senin 10 Agustus 2026 menemui jalan buntu para pembeli enggan mengikuti proses lelang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sangihe Insinyur Gregorius Londo menjelaskan Pemda awalnya membuka harga limit sebesar Rp6.500.000 per kilogram berdasarkan perhitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak selaku instansi yang berwenang. Namun 3 peserta yang mendaftar meminta agar harga limit tersebut diturunkan. Menanggapi permintaan tersebut, setelah melakukan kajian ulang, panitia sepakat menurunkan harga limit menjadi Rp4.500.000 per kilogram, kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada peserta, namun tidak menemui kesepakatan.
2: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar Rp4.500.000. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
4: Sementara itu, salah satu peserta lelang, Atwin Pratama, mengungkapkan alasan para pembeli kompak mundur dari penawaran harga limit yang diajukan Pemda. Berdasarkan hasil inspeksi fisik, kualitas sarang walet pada panen ketiga mengalami penurunan drastis dibanding panen-panen sebelumnya.
5: Kami sebagai peserta lelang memang sebenarnya mengharapkan bisa berlanjut untuk kegiatan lelang sarang walet. Tapi karena dari panitia lelang menyampaikan dengan harga limit yang sudah ditentukan, dari kami peserta lelang tidak akan bisa mengikuti harga yang sudah ditentukan dari panitia lelang. Karena hasil penglihatan kami pada saat melihat sarang walet goa ini berbeda jauh dengan kualitas panen pada saat bulan Februari atau panen pertama dengan panen kedua.
4: Dengan kondisi tersebut, para pembeli menghendaki angka yang ditawarkan pemerintah daerah Rp3.000.000 per kilogram yang dinilai realistis untuk kondisi sarang walet Pulau Kalama tersebut. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahoube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe menghimbau seluruh elemen masyarakat mendukung program cek kesehatan gratis di sejumlah wilayah untuk mengetahui kondisi kesehatan.
6: Mari kita manfaatkan program CKG ini dalam rangka kita men-screening apakah kondisi kesehatan kita masih dalam keadaan stabil dan prima atau justru tanpa kita ketahui dan kita sadari ternyata di dalam tubuh kita ini sudah terdapat risiko.
4: Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe terus memaksimalkan pelaksanaan program nasional cek kesehatan gratis atau CKG di sejumlah wilayah bahkan menyasar kampung kelurahan hingga lembaga pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran mengatakan program ini sangat penting guna mengetahui kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Bahkan masyarakat dapat mengetahui kesehatan fisik dalam satu periode minimal sekali satu tahun melalui kegiatan CKG. Implementasi program CKG di Sangihe dilakukan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di 15 kecamatan.
6: Kesehatan gratis ini bertujuan sangat baik karena melalui program ini kita memberikan kesempatan minimal satu kali dalam satu tahun semua warga negara Indonesia, dalam hal ini tentunya kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu bisa melakukan medical check-up secara gratis satu kali dalam satu tahun. Banyak hal yang diperiksa, mulai dari kesehatan fisik secara menyeluruh, bahkan screening untuk penyakit-penyakit berisiko tinggi.
4: Terhadap pelaksanaan CKG, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe berharap dukungan semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk suksesnya pelaksanaan program di wilayah. Bahkan lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam menyukseskan program CKG sehingga dapat terdeteksi sejak awal kondisi kesehatan siswa dan kemungkinan penyakit yang diderita melalui penanganan lanjutan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Pelatih Paskibraka memastikan meski waktu latihan sangat singkat namun akan memberikan yang terbaik pada upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81.
7: Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra-putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasia Lesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2006.
7: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita agak singkat. Jadi anak-anak karantina tanggal 7, tetapi untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
9: Ya, kami rasa untuk calon Paskibraka sudah cukup baik, tapi kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
10: Baik. Ya, dari Kodim, Pak.
9: Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon Paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
8: Kegiatan pemusatan dan latihan Paskibraka dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sangihe. Sementara untuk tim pelatih di samping Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dari Kodim 1301 Sangihe, Lanal Tahuna dan Polres Kepulauan Sangihe. Alexander Delingkade melaporkan.
3: Aurelia Trivana Duali, siswa SMA Negeri 1 Tahuna, Bangka terpilih jadi calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Motivasi saya untuk membanggakan orang tua serta menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Aurelia Trivana Duali, calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe, berharap seluruh peserta mampu menjalani latihan dan pendidikan dengan baik hingga pelaksanaan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Menurut Aurelia, pelatihan calon Paskibraka dimulai 8 Agustus dan berlangsung hingga 18 Agustus selama 10 hari sebagai persiapan menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengatakan, materi khusus sejauh ini belum diberikan kepada peserta karena nantinya seluruh materi akan disampaikan secara bertahap selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berlangsung sesuai jadwal pelatihan.
11: Untuk kedepannya sampai ketika hari pengibaran tiba, kami selaku calon Paskibraka boleh melaksanakan latihan dengan baik, mengikuti diklat dengan baik, serta boleh mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan baik. Motivasi saya untuk membanggakan orang tua serta menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe. Harapan saya untuk teman-teman yang lain, juga untuk adik-adik yang akan mengikuti Paskibraka tahun depan, harapan saya kalian dapat berlatih dengan baik serta boleh terpilih menjadi Paskibraka ke depannya.
12: Meski demikian, Aurelia menyebut pihak sekolah telah membekali peserta dengan materi peraturan baris berbaris atau PBB yang telah dilatih untuk diterapkan selama mengikuti pelatihan dengan disiplin dan semangat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mendapatkan alokasi bantuan sekitar 622 penerima manfaat melalui program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni RTLH.
13: Kita tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 622 2 penerima manfaat untuk bantuan rumah tidak layak huni.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mendapatkan alokasi bantuan sekitar 622 penerima manfaat melalui program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI menyikapi program bantuan perumahan bagi masyarakat di Sangihe. Bantuan RTLH tersebut merupakan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh hunian layak, aman, sehat, serta memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah.
13: Ya, kita tahun ini mendapatkan alokasi sekitar 622 penerima manfaat untuk bantuan rumah tidak layak huni. Jadi bantuan rumah tidak layak huni adalah salah satu program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di mana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini ada program yang namanya BSPS, yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ya, betul. Jadi salah satunya terkait dengan rumah tidak layak huni. BSPS ini sebenarnya ada dua bantuan, yaitu terkait kepemilikan rumah dan terkait dengan rumah tidak layak huni. Kemudian kriterianya tadi yang betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, yaitu masyarakat itu harus masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR.
12: Eko menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, ditujukan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian layak sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku untuk masyarakat. Cuma Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Menurunnya daya beli masyarakat berdampak pada usaha mikro kecil menengah UMKM di Sangihe. Harga dasar tidak sesuai, akhirnya sarang burung walet Pulau Kalama seberat 36 kg gagal dilelang. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihai, menyampaikan terima kasih dan selamat.

0: suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Baik, pendengar RRI, laporan pertama kita ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sudah ada Alexander Dalengka ada di sana. Alexander, silakan laporannya.
3: Ya, selamat pagi Erli, juga pendengar. Hari ini Rabu 12 Agustus 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba. Ini sementara tepat jam 6.28 ya. Tiba di dermaga Pelabuhan Tahuna. Ini sementara olah gerak kapal ya, KM Mary Teratai. Luar biasa, para penjemput cukup banyak ini. Ya, karena ada rombongan gerak jalan dari Manado ya, anak-anak kita yang mengikuti gerak jalan di Manado untuk tingkat SMP ya. Ini sudah mendekati kurang lebih hampir 10 meter dari Pelabuhan Kargo, KM Mary Teratai. Di depan di Pelabuhan Kargo ini juga ada tambat kapal Sabuk Santara 95. Kapal ini melayari di Kepulauan Sangihe, di sampai di Morone. Kami lihat ini ada satu mobil ambulans, ini berarti ada jenazah ya. Ini KM Mary Teratai. KM Mary Teratai tinggal beberapa meter lagi akan tambat di Pelabuhan Kargo dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal, KM Mary Teratai. Memang air luas cuaca ini sangat cerah ya, sangat cerah, dan lautan sangat teduh, dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Erli,

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo aja keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id. Untuk saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda info dari dunia olahraga. Pendengar, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang. Kompetisi ini menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia. Pesertanya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan juga Bekasi FC. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna pagi ini. Kembali kami update informasi dari rri.co.id dari kolom berita olahraga untuk pagi ini. Rayo Vallecano terpaksa pindah stadion untuk laga kandang pertama musim baru nanti. Stadion mereka dinilai tidak aman untuk digunakan. Melansir dari laman Associated Press, Vallecano menjadi stadion pengganti untuk menjamu Alaves pada 20 Agustus mendatang. Langkah ini diambil setelah Stadion Vallecas dinilai tidak layak digunakan. Sementara itu pendengar, kita ke informasi berikut. FIA baru menyelesaikan inspeksi lintasan rally Skotlandia yang diproyeksikan masuk kalender WRC 2027. Beberapa perally diundang untuk menjajal lintasan tersebut. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara di mana Anda bisa berbagi pendapat, saran terkait dengan pelayanan publik, program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Untuk acara Halo RRI edisi 12 Agustus hari ini, pendengar, kalau biasanya saya bersama rekan gatekeeper ada Sri Ropia. Untuk hari ini saya Herlin Takasiang akan temani Anda ya di program acara Halo RRI. Rekan Sri Ropia sedang tugas luar ya di Kecamatan Tamako bersama rekan-rekan RRI di sana. Nah, pendengar untuk Halo RRI hari ini silakan bergabung di 0812-5503-8009 bagi yang ingin memberikan pendapat, kemudian juga saran terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pendapat, saran, kritik yang membangun tentunya ini bisa membuat pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin lebih baik lagi. Itu harapan kita bersama ya. Dan mudah-mudahan melalui kritik, saran yang Anda berikan melalui RRI Tahuna di acara Halo RRI ini bisa membawa perubahan ketika mendapat jawaban atau tanggapan tentunya dari pihak yang terkait, pihak berkompeten, dari dinas-dinas yang berkompeten. Anda bisa bergabung pagi ini terkait masalah pelayanan publik ataupun ada hal-hal atau informasi-informasi yang ada di seputaran Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Anda ingin bagikan dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk memberikan komentar, tanggapan Anda terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, pendengar untuk Facebook ya, Anda harus menggunakan akun asli, tidak boleh akun samaran atau sekon akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi menggunakan akun asli. Anda bisa bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk Halo RRI pagi ini, Anda yang menelpon langsung akan Herlin yang mau angka itu telpon. Kalau biasa melalui gatekeeper, karena pagi ini belum ada gatekeeper, jadi akan langsung bersama dengan Herlin di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kami saat ini pendengar RRI, di belakang layar juga ada operator, ada rekan Stephen Gagaube. Saat ini sementara berusaha juga untuk bisa menghubungi reporter RRI dalam rangkaian Halo RRI. Anda juga masih akan tetap mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI di beberapa tempat. Dan pendengar untuk pagi ini juga harapan kami bisa terhubung dengan reporter RRI yang ada di luar kota Tahuna ya, di Kecamatan Tamako tepatnya. Harapannya bisa terhubung karena sejak tadi ini kami berusaha untuk bisa menghubungi reporter kami, tapi nampaknya memang masih gangguan jaringan. Sudah terhubung tapi kemudian teleponnya langsung otomatis dialihkan. Kemudian ada juga rekan-rekan yang berusaha kami hubungi nomor HP-nya tapi langsung terputus. Baik. Tapi untuk saat ini kami tetap berusaha mencoba ya, karena laporan langsung terkait apa saja ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya pelayanan publik ini sangat bermanfaat untuk bisa kita ketahui, kita dengarkan bersama. Baik, pendengar RRI, kami masih mencoba ini, sementara mencoba untuk bisa tersambung dengan reporter RRI di Kecamatan Tamako. Iya, kami masih mencoba untuk bisa tersambung dengan reporter RRI di Kecamatan Tamako untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa terhubung. Nah, di sela-sela kami menghubungi reporter, pendengar Anda tetap bisa bergabung di 0812-5503-8009. Tapi sayangnya karena memang masih gangguan jaringan, jadi kami belum bisa pakai jalur WA. Kalau WA biasanya ada voice note yang bisa Anda kirim, tapi karena memang masih gangguan jaringan, mohon maaf belum bisa. Oke, pendengar sudah tersambung bersama Dipo Dwi Perkasa di Kecamatan Tamako. Dipo, silakan laporan Anda. Dipo?
2: Di Rabu pagi ini saya melaporkan langsung situasi dari SDN Pes Pulung Peliang Kecamatan Tamako. Pagi hari ini sedang ada kegiatan di SDN Pes Pulung Peliang tentang kegiatan pramuka dari para siswa SDN IPS Pulung Peliang.

0: aja itu, Pak.
1: Kegiatan ini yang pertama melaksanakan perjumpaan. Perjumpaan dilaksanakan di halaman sekolah. Kami usirkan pada 31 siswa yang dari kelas 4, 5, 6. Jadi

0: 3 berjumlah 3 juta dan ada partisipasi dari dekat 2 siswa dan dekat-dekat.
1: Tujuannya apa Pak untuk kegiatan ini?
0: Jadi tujuannya yang pertama adalah

0: Hari nanti tanggal 14 Agustus juga Pak ya, untuk Hari Pramuka. Ya. Demikian Erlin laporan dari SDN Impres Gunung Peuyang, Pramako.
1: Baik, demikian pendengar RRI, laporan langsung dari reporter RRI Dipo Dwi Perkasa ya, yang kita sudah dengarkan langsung dari Kecamatan Tamako, tepatnya di Ulung Peliang ya, terkait dengan kegiatan siswa di sana, kegiatan pramuka, walaupun memang karena kondisi jaringan yang ada ini juga berada di luar kota Tahuna, jadi modulasinya agak kurang baik ya. Kami mohon maaf untuk pendengar RRI dan penonton yang menonton di streaming Facebook atau YouTube RRI Tahuna untuk acara Halo RRI edisi hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk modulasi yang mungkin kurang baik ya, ditangkap oleh pendengar RRI yang ada saat ini. Nah, untuk saat ini pendengar silakan di 0812-5503-8009 Anda bisa menelpon kami dalam program acara Halo RRI edisi hari ini. Anda bisa memberikan pendapat Anda, saran Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, harus yang ada di lingkup Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau mungkin ada pendatang dari luar Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sempat menonton siaran kami di pagi ini, saat Anda berkunjung mungkin ke Sangihe ada pelayanan kami yang kurang baik atau kurang memuaskan ya, bisa juga Anda bergabung dari luar Sangihe untuk memberikan tanggapan Anda atau memberikan review Anda bagaimana saat Anda di Sangihe, apa yang kurang dari pelayanan kami di tempat ini untuk bisa kami perbaiki tentunya demi semakin baiknya pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan masukan-masukan ini tentunya juga menjadi catatan penting untuk pihak-pihak atau dinas-dinas yang terkait ya. Nah, pendengar, sudah pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah. Untuk laporan pertama dari reporter RRI tadi ada Dipo Dwi Perkasa dari Kecamatan Tamako ya, sudah kita hubungi bersama pendengar RRI dan kita sudah dengarkan laporannya. Kita masih di Halo RRI, kami akan jeda sejenak sebelum kembali lagi di sesi berikutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di 105,4 MHz dan 99,5 MHz Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini. Masih di program acara Halo RRI edisi hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bagi yang ingin bergabung, nomornya masih sama ya, di 0812-5503-8009 untuk memberikan informasi ataupun mungkin pertanyaan terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan harapan kami, seperti juga harapan dari pendengar RRI, bahwa opini Anda atau tanggapan kemudian pertanyaan Anda bisa langsung dijawab oleh pihak yang berkompeten yang terkait dengan apa yang Anda opinikan atau apa yang Anda suarakan di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini. Nah, pendengar, sebentar juga Anda masih akan menyimak laporan langsung dari reporter RRI di lapangan. Tadi sudah ada kabar dari Kecamatan Tamako, laporan dari reporter RRI di Podwi Perkasa, masih akan ada update dari Tahuna Barat atau mungkin pusat kota Tahuna, kemudian juga ada update dari Pasar Towo Etahuna, update seputar harga di pagi ini. Masih bersama saya Herlin dan rekan saya Stephen yang bertugas temani Anda. Nah, pendengar, tanggal 12 Agustus memperingati beberapa peristiwa penting ya. Salah satu peringatan dari tanggal 12 Agustus ini kami angkat sebagai topik utama hari ini yang akan diperbincangkan nanti juga pada pukul 9 dalam dialog interaktif. Baik, pendengar, nampaknya ada yang sudah bergabung untuk saat ini di Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Anda sudah tersambung? Halo? Halo? Baik, ditutup dulu ya. Mohon maaf, ini tidak ada modulasi yang kami dengarkan di studio. Mungkin masih gangguan jaringan pendengar RRI. Dan terkait gangguan jaringan, terakhir kami juga sempat menerima informasi tentang perkembangan pekerjaan jaringan. Tapi sebelum itu kita ke penelpon terlebih dahulu. Halo? Halo, selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi RRI.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
2: Hulik Manahede di Kampung Bahu, Tabukan Utara.
1: Baik, Pak Hulik, silakan.
2: Iya, baik. Pada kesempatan kali ini mungkin saya cuma mau bertanya kembali terkait pertanyaan kemarin yang sempat dilayangkan lewat Kopi Pagi terkait berita yang sempat saya baca lewat media sosial atau informasi yang saya baca lewat media sosial di mana bahwa akan ada perpanjangan bansos beras 10 kg yaitu periode Juli, Agustus, September. Nah, pada kesempatan pagi kali ini tentunya cuma mau bertanya ke dinas terkait apakah berita atau informasi yang saya dapatkan lewat media sosial ini valid informasinya atau seperti apa? Dan kalau memang sekiranya iya valid, kira-kira untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe jadwal pendistribusiannya kapan? Karena itu kan masuk di tahapan Juli, Agustus, September. Sementara ini sudah berada di bulan Agustus. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kan sudah ada penetapan calon Kapita Raung di kurang lebih 117 kampung ya yang ada untuk penetapan calon Kapita Raung. Nah di sini tentunya kami ingin mau bertanya karena kan ada calon-calon petahana tentunya dari beberapa kampung. Nah, termasuk di kampung kami, Bahu itu kan juga ada calon petahana. Nah yang jadi pertanyaan kami, dan memang sempat semalam sudah koordinasi dengan Kabid PMDD bahwa SK-nya itu berakhir besok. Nah, artinya masih ada tanda kutip pertanyaan, berakhir hari, berarti kan berakhir hari ini, berarti hari ini pejabat Kapita Raung yang sudah ditetapkan itu masih dalam kategori cuti, ataukah memang sudah hari ini berakhir sehingga pada hari ini sudah dilaksanakan oleh PLH, pelaksana harian. Mungkin hanya itu saja, artinya mau bertanya supaya bisa diketahui oleh masyarakat luas, apakah memang hari ini sudah pelaksana harian yang bertugas, ataukah masih pada hari ini cuti dari pemerintah kampung. Berarti kalau masih pada hari ini kan besoknya berarti kan sudah pelaksana harian. Okay. Mungkin hanya itu. Demikian, terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Hulik, sebelum ditutup tadi informasi di medsos, di medsos apa kalau boleh tahu? Di Facebook kan?
2: Facebook, okay. Facebook. Baik. Facebook dan juga ada YouTube terkait apa namanya pemberitahuan dari pusat bahwa ada perpanjangan bansos beras 10 kg di tahun ini periode Juli, Agustus, September.
1: Baik.
2: Ya, mungkin okay. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Hulik Manahedo sudah bergabung bersama kami di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini ya. Ada dua hal yang dibahas oleh Pak Hulik Manahedo. Yang pertama adalah informasi melalui media sosial di Facebook dan di YouTube terkait dengan akan adanya perpanjangan bansos beras Juli, Agustus, September. Apakah informasi ini valid? Kalau valid, kapan realisasinya? Karena ini sudah bulan Agustus ya, berarti Julinya sudah lewat. Kemudian sudah ada penetapan calon Kapita Raung di beberapa kampung. Kemudian ada calon petahana juga, menjadi pertanyaan dari Pak Hulik, SK sudah berakhir besok informasinya atau hari ini? Karena ini dipertanyakan di hari kemarin ya. Apakah hari ini berakhir, sudah PLH yang bertugas atau cuti? Tadi sudah dimasukkan pertanyaan oleh Pak Hulik Manahedo di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Terima kasih ya Pak Hulik sudah bergabung untuk pagi ini dalam program acara Halo RRI. Harapan kami ini tetap mendapat jawaban dari pihak terkait. Dan untuk Pak Hulik, ada satu pertanyaan ini dari sejak program acara hari kemarin di program acara Kopi Pagi. Biasanya kami juga pendengar RRI menghubungi narasumber. Narasumber mengirim langsung voice note ke WA-nya Pro 1, tapi WA Pro 1 ini tidak aktif selalu ya, karena biasanya kami berusaha tethering dari studio, tapi ada perangkat yang memang tidak bisa kita tethering ya, jadi memang agak menyulitkan kami untuk mengakses melalui WA yang biasa kita kita putar suaranya. Pak Hulik, mohon dimengerti ya, dan mudah-mudahan juga ini tetap bisa kami cover untuk diteruskan kepada narasumber. Pak Hulik juga kami mohon untuk tetap bisa mengawal opini atau pertanyaan dari Pak Hulik untuk RRI Tahuna, karena selain Halo RRI, ada besok hari juga tetap ada Kopi Pagi. Pak Hulik harap bersabar dan tetap mengikuti program dari RRI Tahuna. Kita sudah tersambung dengan Anton di saat ini. Anton, Anton, Anton, oke, pendengar RRI, nampaknya kami mengalami sedikit gangguan. Kita masih akan kembali untuk bisa tersambung dengan Anton Lahaube di pagi ini.
3: Suara kamu mulai didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna.

0: Baik, pendengar RRI, kami kembali tersambung dengan Anton Lahaube di pagi ini. Anton, silakan laporannya.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini, suasana pusat kota Tahuna saat ini sudah mulai ramai. Dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang sudah membuka tempat jualan mereka di pagi hari ini di pusat kota Tahuna, baik yang ada di pasar Trikora maupun mini mall. Begitu juga untuk para tukang ojek, sopir yang melayani masyarakat ke wilayah Tampun Utara dan sekitarnya, saat ini sudah terbayar beberapa kendaraan yang bertujuan ke wilayah Tabukan Utara dan sekitarnya, termasuk juga ojek. Ada sekitar kurang lebih 8 unit yang saat ini mangkal di lokasi pusat kota Tahuna. Ada tempat yang khusus untuk para tukang ojek ini yang siap melayani masyarakat untuk ke beberapa lokasi, termasuk juga di lokasi kota Tahuna dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk di bagian pos polisi kami terpantau pagi hari ini juga ada tugas dari kepolisian satuan lalu lintas yang melakukan atau memantau arus lalu lintas di pagi hari ini, dan ini pun menjadi rutinitas mereka yang selalu stay untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di pusat kota Tahuna dengan intensitas kendaraan dari berbagai arah, baik dari arah luar kota maupun khususnya di dalam kota Tahuna yang melintas pagi hari ini. Dan untuk kegiatan lainnya ataupun beberapa profesi yang terbantu pagi hari ini, pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai, sudah bersih, dan ini menandakan bahwa para petugas kebersihan sudah melakukan tugasnya untuk menjaga kebersihan atau keindahan kota Tahuna. Dan saat ini ada kendaraan truk pengangkut sampah juga yang tengah melakukan pengangkutan sampah di pusat kota Tahuna untuk pertokoan dan rumah-rumah penduduk di pusat kota Tahuna yang terutama di bagian depan perbankan yang kesini masih sementara mengangkut sampah-sampah yang sudah ditempatkan di tempat sampah di pusat kota Tahuna. Dan pendengar, demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Sebat dan Penyiar.
0: Baik, pendengar, demikian kita sudah mengikuti laporan langsung dari Anton Lahaube ya, dari pusat kota Tahuna. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masih akan menunggu laporan lain ya. Nah, pendengar, untuk saat ini kita ke informasi dulu, informasi atau tepatnya update terkait dengan status Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Gunung Api Awu yang berada di ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut. Untuk meteorologi, cuaca cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah utara. Untuk suhu udara 23 sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 64 sampai 82%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik dangkal berjumlah 7, kegempaan tektonik jauh berjumlah 33. Tingkat aktivitas Gunung Awu level 2 waspada. Adapun untuk rekomendasi, 1. Masyarakat dan pengunjung, garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Yang kedua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelum lanjut dengan poin yang ketiga, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, halo RRI, dengan siapa di mana? Pak, baik Pak. Iya Pak Yos, mohon maaf ya, ini suaranya agak putus-putus ini.
2: Oh iya,
0: iya. Baik, silakan lanjut Pak Yos, kami akan coba untuk bisa menangkap opininya.
2: Terima kasih. Begini, ini akan beberapa hari kita ada kegiatan setelah tanggal 17 hari Kamis.
0: Iya.

0: pengurus pramuka Kabupaten karena kemarin soalnya kita membahasnya kemarin. Nah, yang pramuka itu cuma tidak ada perusahaan biasa, cuma akhirnya nggak ada apa yang silang dengan setengah RK kalau nggak salah. Jadi ini kita dengar ini kita ini kasihan. Satu sekolah 500 ribu kalau mau itu, kalau nggak mau itu 800 ribu. Ini orang sebagai orang tua, opa dan oma, mau klarifikasi ini sebenarnya kegiatan bagaimana? Sedangkan ini kan kita, itu kelihatan berlaku dari PAUD, PK, SD, sampai SMP. Dan untuk teman-teman, itu dorang kegiatan itu kan cuma setahun lah, terlalu. Nah ini kita mau tanya dulu lewat ini, apakah ada sampai Pak Musli, seperti diklarifikasi apakah ke Dikdas atau ke guru sebab kita, supaya orang sebagai orang tua mau tahu dan nominal uang yang begitu besar sementara dia tentang dan tidak mau ikut. Mungkin saya kan TK di Pakan Selimut. Itu cuma itu mohon klarifikasi. Terima kasih.
1: Ya, Pak Yos, di sekolah mana ini untuk cucu dari Pak Yos sendiri?
0: Kira-kira murah saja dulu.
1: Oke, baik. Iya, nanti mungkin nanti bisa dilewat pesan ya. Oke, Pak Yos, terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Selamat pagi. Ya, ini terkait dengan pungutan biaya kegiatan pramuka dari cucu Pak Yos di Kelurahan Santiago di salah satu TK yang ada di Kota Tahuna. Menurut informasi dari menantu Pak Yos dipungut biaya Rp500.000 untuk kegiatan, kalau tidak ikut Rp800.000 untuk biayanya. Ini mohon konfirmasinya seperti apa. Kalaupun Pak Yos ini belum menyebutkan nama sekolah, kami bisa mungkin lewat chat ya. Baik, Pak Yos, terima kasih sudah bergabung. Ini terus dikawal Pak Yos ya, karena mungkin kalau hari ini belum bisa kami sempat jawab, bisa terus dikawal untuk bisa kami jawab di kesempatan selanjutnya dalam program acara Kopi Pagi. Kamis ada Kopi Pagi, hari Jumat juga ada program Halo RRI. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan langsung dari Jumel Johannes di Pasar Toet, tapi kami masih menunggu ya, masih menunggu untuk bisa tersambung dengan Jumel Johannes di Pasar Towoe Tahuna. Sesaat lagi, tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna.
2: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Pasar Towoe Tahuna terkait dengan update harga di pagi ini bersama Jumel Johannes. Jumel, silakan laporan Anda.
3: Selamat pagi Herlin dan Bung Pengki di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini

0: berada di Pasar Tore Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak berbelanja mendatangi pasar Tore Tahuna. Dan saat ini juga terlihat saya berada di belakang pasar Tore Tahuna. Para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan tuduhan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini, harga cabai berkisar harga Rp60.000 per kilogram. Harga tomat masih tetap normal, berkisar harga Rp8.000 per kilogram. Harga bawang merah ada berkisar harga dari Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah. Untuk bawang putih Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga kentang Rp22.000 per kilogram. Untuk wortel Rp15.000 per kilogram. Buncis Rp20.000 per kilogram. Dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang terjual dan tertata di pasar Tore Tahuna, yaitu ikan cakalang, ikan stude, ikan malalugis, dan ikan tuna. Ikan stude sendiri bertumpuk ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Ikan tuna ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000. Nah, ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk harga daging pagi ini daging ayam Rp40.000 per ekor. Dan untuk harga telur pagi ini Rp2.000 per butir. Untuk perbaki Rp59.000. Harga beras SPP 5 kilogram Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, beras komoditas kecil 5 kilogram Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Sedangkan tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, kami terlihat masyarakat sudah mengacu tangan untuk berbelanja di pasar Tore ini. Itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang terparkir di ruang jalan tepatnya di belakang pasar Tore Tahuna. Dan juga ada dua petugas dari dinas perhubungan dengan menat dan mengatur parkiran kendaraan roda dua maupun roda empat di saat ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian, Erlin di studio.
1: Iya, pendengar RRI, tadi kita sudah dengarkan bersama laporan langsung dari Jomel Johannes di Pasar Tore Tahuna. Untuk sesi ini, pendengar, Wow Herlin tidak sendiri. Wow Herlin sudah ditemani oleh gatekeeper kita, ada Bung Pengki. Apa kabar, Bung Pengki?
2: Luar biasa, Wow Herlin.
1: Luar biasa ya, ini perdana kita di Halo RRI ya.
2: Iya, karena teman-teman kita yang lagi turun lapangan ini dalam persiapan lomba suara kencana, jadi orang siap di sana.
1: Baik,
2: untuk mencari materi-materi yang memang bisa membuat RRI bisa berjaya ke depan.
1: Betul sekali, baik. Dan tadi Bung Pengki, sekedar informasi juga sudah ada laporan langsung dari Tamako bersama reporter. Karena ini tim reporter ya, yang pergi ini banyaknya dari teman-teman reporter, ada laporan juga dari sana. Nah, Bung Pengki, ini terkait Halo RRI hari ini, sudah ada dua penelpon kita yang bergabung. Yang pertama ada Pak Hulik Manahede ini.
2: Oh, langganan itu?
1: Iya, langganannya Halo RRI di Kampung Bahu. Ini ada dua pertanyaan tepatnya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan informasi menurut Bung Hulik ini, ada informasi di media sosial, di Facebook dan di YouTube, mau ada perpanjangan bansos, Bung Hulik ada bilang ini, bansos beras Juli sampai September. Menurut Bung Hulik, apakah informasi ini valid? Kalau valid, kapan realisasinya? Itu yang pertama, Bung Pengki, karena memang ini so Agustus toh, kalau memang valid, berarti so mesti ada DP pelaksanaan dan tepatnya kapan begitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah sudah ada penetapan calon kapital laung di beberapa kampung dan ada calon petahana. SK berakhir hari ini karena Bung Hulik juga sudah sempat mengkonfirmasi ke pihak terkait. Bung Hulik mencari kejelasan apakah hari ini memang sudah berakhir PLH yang sudah bertugas ataukah nanti mulai besok atau seperti apa? Ini pertanyaan dari Bung Hulik. Dan yang kedua ini Bung Pengki dari Pak Yos di Santiago. Beberapa hari ini ada kegiatan Hari Pramuka. Pak Yos ada cucu di salah satu TK di Kota Tahuna. Menurut informasi dari menantu Pak Yos ini, untuk kegiatan dari cucunya Pak Yos di salah satu TK di Tahuna, kegiatan pramuka ini biayanya Rp500.000, Bung Pengki. Kalau nyana mau hadir, dia jadi Rp800.000. Ini lumayan besar ya. Atau bagaimana menurut Bung Pengki ini? Opini dari kedua pendengar kita.
2: Iya, memang dari Pak Hulit ini saya bukan mau menjelaskan, tapi bisa membantu menyampaikan. Iya, kami akan coba mengkonfirmasi. Ini kalau tidak salah dari pernyataan dari Kepala Bulog. Ya, kebetulan saya juga mengikuti berita ini. Penjelasan beliau kami akan coba akan konfirmasi. Mungkin mudah-mudahan tersambung dengan Kepala Bulog. Kemudian terkait dengan kapital, memang sejak kemarin suka saya lihat di media sosial sudah ada pencabutan nomor urut. Iya, pencabutan nomor urut, ada nomor 1, 2, ada juga petahana-petahana. Nah, terkait dengan kapital yang hari ini berakhir masa jabatan dan juga PAW, bukan PAW, apa ya istilahnya?
1: PLH?
2: PLH, iya. Itu nanti juga akan kami komunikasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kami akan berupaya pagi ini secepatnya mungkin sebelum mudah-mudahan aktif telepon mereka, wow early.
1: Iya, baik. Bung Pengki mungkin bisa langsung menghubungi dan harapan kita memang bisa terhubung ya di pagi ini. Untuk Pak Hulik Manahida dan Pak Yos Santiago ya, terima kasih sudah bergabung dengan RRI Tahuna. Kami mencoba untuk bisa tersambung dengan narasumber yang berkompeten yang terkait dengan pertanyaan dari penanya kita, ada Pak Hulik dan juga Pak Yos di Santiago. Dan pendengar RRI, di sesi ini Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 untuk program acara Halo RRI. Dan di hari ini Anda juga bisa turut bergabung untuk mengomentari atau turut memberikan pendapat terkait dengan topik yang akan kami angkat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau yang ingin gabung untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan topik yang kami angkat dalam dialog nanti pada pukul 9, jawabannya akan hadir di dialog begitu ya. Jadi tidak dijawab di sesi Halo RRI, tapi akan hadir di dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Topik seputar kondisi ekonomi masyarakat berdampak pada UMKM. Nah, seperti apa pendapat dari Anda, baik Anda selaku pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau kita sebagai masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang berdampak pada UMKM. Dari sisi masyarakat sendiri, kami juga ingin tahu pendapatnya, apa yang membuat kita mungkin menurun daya beli kita, seperti apa keadaan ekonomi Anda. Anda juga bisa turut membahas, turut memberikan masukan, informasi atau saran kepada pemerintah daerah yang nanti sebentar ya di acara dialog interaktif pada pukul 9 akan hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas opini yang sudah Anda berikan di sesi ini. Kalau ada yang bergabung terkait dengan opini ini. Nah, kami mengangkat topik ini pendengar RRI dalam dialog kondisi ekonomi masyarakat berdampak pada UMKM. Ini juga berkaitan dengan peringatan Hari UMKM Nasional tanggal 12 Agustus atau jatuh tepat di hari ini. Hari UMKM Nasional diperingati 12 Agustus sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berperan penting dalam perekonomian nasional. UMKM dikenal sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjaga stabilitas ekonomi terutama di tengah tantangan global. Peringatan ini juga berkaitan dengan Piagam Yogyakarta yang dirumuskan oleh berbagai pihak sebagai upaya kolaboratif dalam pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. Piagam tersebut memuat sabta upaya yang menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggal 12 Agustus dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Muhammad Hatta, toko yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Pemilihan tanggal ini menjadi simbol bahwa penguatan ekonomi berbasis rakyat harus terus didorong. Nah, informasi ini kami lansir dari kompas.com. Selain sebagai hari peringatan UMKM atau Hari UMKM Nasional, tanggal 12 Agustus juga, pendengar, ini merupakan peringatan beberapa peristiwa penting ya, peristiwa bersejarah. Ada sejarah dan peran WARA dalam TNI Angkatan Udara. WARA atau Wanita TNI Angkatan Udara. Nah, ini menjadi momen bersejarah juga bagi WARA yang memperingati hari jadinya yang ke-63 tahun pada tahun ini, 2026. Dilansir dari laman resmi TNI Angkatan Udara, WARA pertama kali dibentuk pada 12 Agustus 1963 sebagai wujud emansipasi perempuan di lingkungan militer, khususnya Angkatan Udara. Nah, pendengar, selain peringatan Hari UMKM Nasional, kemudian juga ada peringatan ke-63 Wanita TNI Angkatan Udara atau disingkat WARA. Hari ini 12 Agustus juga diperingati sebagai peringatan Hari Pemuda Internasional. Baik, pendengar RRI, untuk saat ini di sela-sela kami membaca informasi peringatan hari penting, kami masih juga mencoba untuk bisa tersambung dengan narasumber yang terkait dengan opini Anda dalam program acara Halo RRI edisi hari ini. Nanti kalau sudah sambung dengan narasumber, torampe gatekeeper Bung Pengki yang bertugas pagi ini akan bersuara untuk kita ya. Karena Bung Pengki di bagian menghubungi narasumber kita untuk program acara Halo RRI edisi hari ini. Bagaimana ini perkembangannya, Bung Pengki? Mungkin bisa diinformasikan?
2: Iya, ini Wawu Erli. Mm-hmm. Tadi kan ditelepon berdiri, yeah, tapi tidak angkat.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian kita coba WA, mm-hmm, dia balas ini.
1: Baik.
2: Salam hari ini. Mm-hmm. Assalam, hari ini mulai di Kelurahan Tonak 2. Jadi pertanyaan Pak Huli tadi.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, ternyata benar. Mm-hmm. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dia bersedia untuk ditelepon.
1: Oke, okay, baik. Ya, silakan. Bung Pengki ditelepon dulu ya. Kita masih lanjut dengan informasi lagi di hari ini, peringatan penting tanggal 12 Agustus, ada Hari UMKM, Hari Wanita Angkatan Wanita TNI Angkatan Udara, kemudian juga Hari Pemuda Internasional. Ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Peringatan Hari Pemuda Internasional ini mulai diselenggarakan sejak ya, tahun 2000. Kemudian juga ada upaya meningkatkan ya, kesadaran ini global.
2: Sudah siap ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Kepala Bulog ini.
1: Kepala Bulog ya, Tahuna. Tahuna.
2: Pak Asrul Talama.
1: Pak Asrul. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Asrul.
3: Pagi. Pagi, Bu. Iya, Bu. Pagi.
1: Baik. Ini terkait dengan pertanyaan dari pendengar RRI di acara Halo RRI, apakah informasi di media sosial ini tentang bansos, perpanjangan bansos beras Juli sampai September, apakah informasi ini valid, Pak?
3: Ya, valid, valid. Dan rencana hari ini kami mulai penyaluran di Kelurahan Tona 2, mulai hari ini sampai untuk Kecamatan Tona Timur mulai hari ini. Dan pertama kami salurkan di Tona 2 sebentar ini. Ini dalam persiapan.
1: Baik.
3: Sambil yang menunggu yang lain, kita perdana untuk kemarin kan sudah dicek juga kualitas oleh Kepala Dinas ketahanan pangan sudah dicek kualitas, dan kita mulai hari ini mulai penyaluran di perdana di Tona 2, Kelurahan Tona 2.
1: Baik, selain
3: itu tiga sak beras untuk satu kakak penerima bantuan pangan, dan itu tidak boleh diperjualbelikan beras itu.
2: Di samping beras apa Pak Asrul? Di samping beras?
3: Iya Pak, gimana?
2: Di samping beras apa yang disalurkan juga?
3: Ini khusus alokasi Juli, Agustus, September ini khusus beras saja Pak.
2: Tidak ada lagi
3: minyak. Khusus beras, satu bulan alokasinya 10 kilo. Jadi ini kan 3 bulan, jadi nanti sekalian penerima bantuan pangan itu 3 sak, 30 kilo. Gitu.
1: Baik. Masih dalam di area Tahuna Pak ya? Apakah ada tempat lain yang mungkin disalurkan nantinya?
3: Sambil berjalan, kami mulai hari ini di Kecamatan Tahuna Timur. Untuk perdana, kami fokus pagi ini di Kelurahan Tona 2.
1: Okay.
3: Kelurahan Tona 2. Sambil yang lain berjalan. Sambil kami kan ada mulai pengangkutan ke daerah lain juga. Dan kalau yang si pulau-pulau kami menunggu kapal, menunggu jadwal kapal di subuh.
1: Baik, Pak Asrul, terima kasih untuk informasinya.
3: Terima kasih banyak ya, sama-sama. Selamat pagi.
1: Ya, baik.
2: Itu Wow Early. Jadi mudah-mudahan Pak Ulit Manede bisa ya.
1: Masih monitor ya.
2: Masih monitor. Ternyata bergiliran Mbak Wow Early.
1: Iya. Dimulai Tahuna dari Timur, Tahuna Timur.
2: Kemudian Tahuna Barat, Manganitu, Tabukan Utara, dan seterusnya sampai
1: ke pulau-pulau, bahkan disinggung tadi sampai ke pulau-pulau menunggu kapal begitu ya. Mudah-mudahan masyarakat yang di pulau juga bisa mengetahui informasi ini, sabar menanti bantuannya akan segera datang, menunggu giliran begitu ya, Bung Pengki. Ya,
2: ternyata benar yang di apa FB itu ternyata benar Awelia.
1: Iya. Dan ini merupakan kabar gembira begitu ya untuk para penerima. Dan terima kasih Bung Hulik sudah mengkonfirmasinya langsung ke RRI Tahuna, karena memang kita terpercaya ya Bung Pengki, kita bisa langsung hubungi narasumber begitu.
2: Harus. Kami juga coba menghubungi satu, tapi ini kayaknya waktu agak
1: mepet ini, Bu Werli. Mepet tepe waktu, Bung Pengki. Mohon maaf sekali juga untuk pendengar RRI yang belum terjawab hari ini. Kami akan terus usahakan bisa menjawabnya untuk besok hari.
2: Di kopi pagi.
1: Selain di Halo RRI, Bung Pengki, terima kasih kebersamaannya walau singkat di sesi terakhir. Ya,
2: terima kasih. Siapa tadi?
1: Pak Yos dan Bung Hulik.
2: Pak Hulik teman Hede, terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga untuk rekan operator, ada Bung Steven yang bertugas sejak pagi tadi bersama kami di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan